0: rapat dengan DPR membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini.
1: Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut Presiden Prabowo adalah Presiden Indonesia pertama yang akan menyampaikan langsung kerangka ekonomi makro. Biasanya laporan dilakukan oleh Menteri Keuangan. Dasko menegaskan tidak ada larangan bagi kepala negara untuk menyampaikan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah di DPR.
2: Kebijakan ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal. Nah, sebenarnya para menteri itu presiden. Nah, sehingga kan tidak ada aturan yang kemudian membuat misalnya presiden nggak bisa langsung. Itu boleh ada. Namanya ini pengantar untuk penyusunan APBN 2020.
1: Dudung juga menyampaikan agenda presiden lainnya selain di DPR, yakni menghadiri pameran bersama para pengusaha minyak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan reporter kami dari Tanah Suci dan juga berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali dari Mekah, Arab Saudi, di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak berharap petugas haji dapat merespon cepat setiap keluhan dan pengaduan dari para jemaah haji Indonesia. Berikut informasinya, Sariful Alam.
5: Dan membina jemaah haji apapun bidang tugasnya.
6: Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani, tetap sabar dan spirit empati dalam memberi pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas melindungi dan harus melayani dan membina jemaah haji Indonesia.
5: Untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji dan tetap sabar, spirit empati, spirit simpati harus tetap ditunjukkan. Respon dengan cepat semua keluhan, semua pengaduan. Respon dengan cepat. Respon dengan cepat. Saya ulangi, respon dengan cepat, dengan penuh empati dan simpati.
6: Sementara Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo, mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman.
7: Sehingga nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk, di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini, ada sekian jemaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat itu luar biasa dan kita ingin memastikan itu semua.
6: Pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna, bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Sariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke tanah air, memasuki hari ke-30 menjadi akhir operasional pelayanan haji di Embarkasi Solo dengan tibanya kloter 79 dan 80 hingga kloter 81 yang merupakan kloter terakhir sebagai penutup. Berikut informasinya, Dania Rahma. Dania.
8: Baik, pendengar, hari ini pada Rabu 20 Mei merupakan hari terakhir Embarkasi Solo menerima jemaah calon haji yang merupakan kloter 79, 80, dan 81, termasuk jemaah cadangan yang juga disebut kloter Sapu Jagat. Kloter penutup ini berasal dari kloter 79 dari Cilacap, kloter 80 dari Cilacap dan Magelang, serta kloter 81 yang merupakan kloter Sapu Jagat dari Magelang, Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Sukoharjo, Surakarta, Klaten, Jepara, Tegal, Grobogan, Pati, Blora, dan Wonogiri, secara bertahap memasuki asrama haji Donohudan Boyolali mulai pukul 6 hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, operasional hari ke-30 merupakan hari akhir pemberangkatan maupun penerbangan. ketiga kloter yakni kloter 79, 80, dan 81 Sabtu Jagat akan diterbangkan besok pada hari Kamis, di mana untuk kloter Sabtu Jagat terakhir direncanakan diterbangkan pukul 7.45 waktu Indonesia Barat.
9: Dan untuk kloter terakhir insya Allah akan kita berangkatkan di hari Kamis, yaitu di kloter 81 yang mungkin teman-teman mengenal dengan kloter Sabtu Jagat. Insya Allah sudah kita siapkan jamaahnya. Insya Allah nanti semua yang masih tinggal di asrama haji ini, kloter-kloter terakhir akan kita berangkatkan semuanya di hari Kamis itu. Mohon doanya, semoga sampai di kloter 81 nanti bisa berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun.
8: Baik, dan pendengar, sementara itu kabar duka juga menyelimuti Embarkasi Solo karena satu jemaah asal Kabupaten Blora bernama Sri Wuwu pada hari Senin tanggal 18 Mei pukul 1 dini hari waktu Arab Saudi meninggal dunia disebabkan sesak nafas dan sudah dimakamkan di pemakaman Makla. Dan dari data yang ada hingga pagi ini telah diterbangkan ke Tanah Suci sebanyak 78 kloter dengan jumlah jemaah 27.959 orang. Dari Asrama Haji Nuhuddin Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke daerah lainnya di mana layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia terus diperkuat yang akan dilanjutkan hingga 21 hari setelah kepulangan jemaah haji ke tanah air. Berikut informasinya Agung Setio. Agung.
10: Ya, terima kasih. Pendengar, layanan kesehatan bagi jemaah haji menjadi salah satu hal yang krusial untuk mendukung kelancaran ibadah. Layanan ini terus diperkuat, bukan hanya dilakukan saat jemaah memasuki asrama haji maupun selama beribadah di Tanah Suci, melainkan juga hingga 21 hari pasca deparkasi atau setelah kepulangan ke tanah air. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondokgede, Agus Hussein kepada RRI Jakarta mengatakan pelayanan kesehatan pada masa debarkasi itu merupakan monitoring dan tanggung jawab tim kesehatan terhadap jemaah, terutama jemaah dengan resiko tinggi. Apabila terdapat laporan jemaah sakit dari tim PPIH Arab Saudi, maka PPIH Embarkasi Jakarta Pondokgede akan menyiapkan langkah untuk penanganan lebih lanjut.
9: Masih ada tanggung jawab kami, khususnya tim kesehatan itu adalah 21 hari. Ketika memang nanti ada jemaah yang sifatnya mungkin risiko tinggi, bahkan dari sana sudah diinformasikan bahwa yang bersangkutan sakit, itu yang nanti akan kita coba untuk
10: rujuk. Ya, sebelumnya pada Selasa siang, Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Oktavianus meninjau langsung pelayanan kesehatan jemaah di Asrama Haji Pondokgede. Ia memastikan petugas kesehatan akan memberikan pendampingan hingga masa pemulangan.
9: Mulai dari Jakarta sampai di sana, semua ritual ibadah sampai pulang, ada yang menjaga. Luar biasa loh itu. Bukan cuma di airport loh. Sampai di rumah.
10: Ya, pendengar,

Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita bisa mendapatkan ilmu, wawasan, dan inspirasi untuk masa depan. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca, baik buku, majalah, maupun informasi yang bermanfaat. Ajak anak-anak sejak dini untuk mencintai buku, karena kebiasaan membaca akan membentuk generasi yang cerdas dan berpengetahuan. Mari kita jadikan membaca sebagai kebiasaan, mengajak masyarakat membangun budaya literasi, karena dengan membaca, kita membuka dunia.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Kamu suruh datang? Mau. Kamu suruh pergi? Mau. Kamu suruh diam?

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

Pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya hidup di masa ketika bangsa ini belum merdeka? Saat pendidikan sulit didapat, suara rakyat tak didengar, dan harapan terasa begitu jauh. Namun, di tengah keterbatasan itu, lahirlah semangat untuk bangkit. Semangat itu hadir pada 20 Mei 1908. Ketika anak-anak bangsa mulai sadar bahwa perubahan hanya bisa terjadi jika ada persatuan, keberanian, dan harapan. Hari ini lebih dari satu abad berlalu, kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Pertanyaannya, apa arti bangkit?

0: kabarku.
1: Pendengar setiap program satu dimanapun Anda berada, pukul 9 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur, kami masih menemani suasana pagi Anda dengan rangkaian lagu-lagu pilihan ya. Dan pendengar, Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas menjadi salah satu momen penting yang diperingati masyarakat Indonesia setiap tanggal 20 Mei. Peringatan ini bukan sekedar agenda tahunan, melainkan pengingat lahirnya semangat persatuan, nasionalisme dan juga perjuangan bangsa dalam membangun Indonesia yang lebih maju. Mendengar, setiap tahunnya peringatan Harkitnas digelar melalui berbagai kegiatan di instansi pemerintah, sekolah, kampus hingga lembaga masyarakat. Salah satu agenda utama yang rutin dilaksanakan tentunya upacara bendera ya, sekaligus bentuk penghormatan terhadap perjuangan para pendahulu bangsa. Nah, pendengar, berbicara tentang Hari Kebangkitan Nasional tentunya tidak terlepas dari sejarah Hari Kebangkitan Nasional. Ya, pendengar, lebih singkatnya, Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap 20 Mei untuk mengenang berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Kehadiran organisasi tersebut dianggap sebagai tonggak awal munculnya kesadaran nasional bangsa Indonesia. Dan pada masa itu perjuangan rakyat masih bersifat kedaerahan sehingga dinilai belum mampu menyatukan kekuatan bangsa secara utuh. Nah, melalui lahirnya Budi Utomo, para pelajar dan kaum terdidik mulai membangun perjuangan lewat organisasi, pemikiran serta diplomasi. Untuk itu melalui momentum inilah yang kemudian menjadi simbol bangkitnya semangat persatuan nasional menuju cita-cita kemerdekaan Indonesia. Dan pendengar, untuk makna Hari Kebangkitan Nasional secara filosofis, Hari Kebangkitan Nasional memiliki makna yang lebih luas dibanding sekadar mengenang sejarah perjuangan bangsa. Harkitnas juga menjadi simbol semangat untuk terus berkembang, bangkit dari keterbelakangan, dan juga memperkuat persatuan nasional di tengah perkembangan zaman. Semangat kebangkitan tersebut relevan hingga saat ini, terutama dalam menghadapi tantangan global, perkembangan teknologi digital, hingga upaya menjaga kedaulatan bangsa. Nilai gotong royong, persatuan, dan kemandirian menjadi pesan utama yang terus dihidupkan dalam peringatan.

Kalau dulu Indonesia bisa bangkit dari penjajahan, maka hari ini kita pun bisa bangkit dari tantangan kehidupan. Mari terus melangkah sekecil apapun langkah itu. Karena bangsa yang besar lahir dari masyarakat yang tidak mudah menyerah. Selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Bangkit bersama Indonesia Kuat.

0: Eco friendly.
1: Ini sedotan bambu.
0: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
0: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
0: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia.

Pemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat ia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa yang konsisten dan cerdas membuatnya diakui sebagai yang

kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda, Piala Dunianya Tokoh.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu.

Mei 1908, sebuah fajar baru menyingsing ketika Budi Utomo menyalakan api kesadaran bangsa. Hari ini, 108 tahun kemudian, api itu tidak boleh padam. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar catatan di buku sejarah, melainkan alarm yang terus berdering untuk mengingatkan kita semua. Bangsa yang besar tidak lahir dari kemudahan, melainkan dari keberanian untuk bangkit setiap kali terjatuh. Di era digital ini, tantangan kita telah berubah. Saatnya kita bangkit melawan kemalasan, bangkit menguasai teknologi, dan bangkit membawa karya lokal ke panggung dunia. Keberagaman kita adalah kekuatan, dan persatuan adalah modal utama.

Teman Pro 2, beneran lelah sama algoritma atau cuma malas gerak? No judgment, tapi 20 Mei 2026 ini momen yang tepat buat restart energi kamu. Kebangkitan Nasional 2026 bertema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Artinya apa? Kamu berharga, bro sis. Inovasi, kolaborasi, dan berani bersuara itu bentuk cinta tanah air paling update. Quit rebahan berlebihan, start proaktif, jadikan setiap karya lo punya impact gede buat Indonesia. Hari Kitnas 2026, time to rise, no more silence.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat ia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa yang konsisten dan cerdas membuatnya diakui sebagai yang terbaik.

0: Dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

28 Juni 2026 di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Dengan tema, Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu. Mazmur 34 ayat 2a.

0: semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Mencetak gol di Piala Dunia FIFA adalah impian setiap pemain. Tapi ketika

ya, di mana menjadi ya wadah masyarakat menyampaikan informasi, aspirasi, kritik maupun ya terkait pelayanan publik ya di sekitar kita nih.

0: palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah?
2: Anu pak, bunga desa kali ya?
0: Kamu kerja apa sekarang?
2: Anu pak, wirausaha.
3: Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
4: Waduh, bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke bejo loh, kayak mandiin murai aja.
0: Panggilin Ning sih, kasihan ini nak bejo nunggu lama.

Tentunya di program Mas 1. Nah, yang ingin mengirim jawabannya ya, bisa langsung aja di 08 23 11 76 11 45. Oke, masih menunggu ya keluhan-keluhan dari masyarakat ya. Masih ada 10 menit ke depan ya untuk

menghargai dan bersama mencari solusi. Bukan hanya mengkritik ya, tetapi juga ikut menjaga dan mendukung perubahan positif. Dan terima kasih untuk seluruh pendengar yang hari ini ya mungkin sudah berpartisipasi dalam Halo RRI. Tetap semangat menjadi masyarakat yang peduli lingkungan dan dan peduli publik. Dan oke, pendengar, tidak terasa ya 1 jam kebersamaan kita di program Halo RRI sudah sampai di penghujung acara kita. Saya Didi Ngilameleh yang mengucapkan terima kasih untuk seluruh pendengar yang sudah bergabung melalui radio maupun WhatsApp interaktif ya pendengar. Nah, semoga ya berbagai aspirasi dan informasi yang disampaikan hari ini bisa menjadi perhatian bersama demi pelayanan publik yang lebih baik di Manokwari.

dialah Ruth Gullit. Ruth Gullit dikenal sebagai salah satu pemain paling komplit yang pernah dimiliki timnas Belanda, yang bisa menyerang, membantu pertahanan, bahkan mengatur ritme permainan tim. Yang membuat Gullit begitu spesial adalah kemampuannya bermain di banyak posisi. Ia bisa tampil sebagai gelandang serang, striker, hingga pemain tengah yang bekerja dari kotak penalti ke kotak penalti. Saat timnas Belanda bermain di era Gullit, dunia melihat tim yang tampil agresif, cepat, dan menyerang tanpa takut. Gullit menjadi simbol semangat dan kekuatan permainan Belanda. Keunikan lainnya, Gullit bukan hanya hebat secara teknik, tetapi juga punya jiwa pemimpin yang kuat di lapangan. Ia sering membakar semangat rekan-rekannya ketika pertandingan

mulai mematikan dan tendangan jarak jauhnya yang keras. Ketika ia membawa bola dari lini tengah, lawan sering kesulitan menghentikannya. Dalam filosofi total football Belanda, Gullit menjadi pemain yang bebas bergerak dan menghidupkan permainan. Karena itu, pertandingan Belanda saat diperkuat Gullit selalu terasa menarik dan penuh energi. Ruud Gullit, legenda dengan rambut gimbal ikonik yang menjadi pemain Belanda penuh keberanian dan kreativitas. Setiap tokoh punya cerita dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Bicara tentang striker elegan yang pernah dimiliki dunia sepak bola, maka nama Marco van Basten selalu masuk dalam daftar legenda terbaik. Mantan penyerang timnas Belanda ini dikenal bukan hanya karena ketajamannya mencetak gol, tetapi juga karena gaya bermainnya yang indah, tenang, dan penuh teknik tinggi. Van Basten punya kemampuan komplit. Ia kuat dalam duel udara, akurat saat menembak, cerdas mencari ruang, dan mampu mencetak.

paling unik dari Van Basten adalah caranya membuat gol-gol sulit terlihat mudah. Bahkan banyak pengamat mengatakan, gerakan Van Basten di kotak penalti seperti seorang seniman yang sedang melukis peluang menjadi gol. Di era akhir 1980-an hingga awal 1990-an, Van Basten menjadi ikon sepak bola Belanda bersama generasi emas yang diperkuat Ruud Gullit dan Frank Rijkaard. Namun, menariknya, saat timnas Belanda tampil di Piala Dunia bersama Van Basten, ada gaya bermain khas yang begitu dikenang dunia. Belanda kala itu tampil dengan filosofi total football. Pemain yang menyerang membuat para pemain bebas bertukar posisi.

menunggu bola di depan gawang. Ia sering turun menjemput bola, membuka ruang untuk rekannya, lalu tiba-tiba muncul di posisi berbahaya untuk mencetak gol. Keunikan lainnya, timnas Belanda pada masa Van Basten terkenal sangat mengandalkan permainan kolektif dan umpan-umpan cepat. Mereka bermain atraktif, menyerang, dan penuh kreativitas. Karena itu, setiap kali Belanda tampil, pertandingan mereka hampir selalu menarik untuk ditonton. Piala Dunia 1990, meski Belanda tidak melangkah jauh, dunia tetap melihat kualitas.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Ya, baik benar masih di kanal informasi dan inspirasi, dan waktu sudah menunjukkan pukul 12 lebih 56 menit, dan di mana ya Wabi Sabi ya adalah filosofi dari Jepang ya, yang mengajarkan tentang keindahan dalam ketidaksempurnaan. Nah, kesederhana dan perubahan ya alami kehidupan ya, konsep ini menghargai hal-hal yang sederhana dan tidak sempurna. Ya, seperti keramik rata, kayu tua, atau benda yang memiliki jejak waktu ya. Ya, baik pendengar, ya dalam budaya Jepang bahkan keramik yang sudah pecah dapat diperbaiki dengan seni kintsugi, yaitu menyatukan retakan menggunakan ya emas sebagai simbol bahwa kekurangan juga memiliki nilai keindahan. Waduh, keren banget nih ya. Nah, pendengar ya, wabi-sabi ya tidak hanya diterapkan ya dalam seni dan desain interior, tapi juga dalam cara hidup. Ya, filosofi ini mengajarkan untuk menerima diri apa adanya, menikmati proses, dan tidak selalu mengejar kesempurnaan. Nah, di tengah kehidupan modern yang serba cepat, wabi-sabi menjadi pengingat bahwa keindahan seringkali hadir dalam hal-hal sederhana dan tidak sempurna tentunya. Ya, baik mendengar ya, masih di seputar informasi, dan selanjutnya di pukul 13.00 nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta ya, untuk relay informasi, relay dinamika olahraga.

Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita bisa mendapatkan ilmu, wawasan, dan inspirasi untuk masa depan. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca, baik buku, majalah, maupun informasi yang bermanfaat. Ajak anak-anak sejak dini untuk mencintai buku, karena kebiasaan membaca akan membentuk generasi yang cerdas dan berpengetahuan. Mari kita jadikan membaca sebagai kebiasaan, mengajak masyarakat membangun budaya literasi, karena dengan membaca, kita membuka dunia.

saudara-saudara sekalian. Ini yang sebabnya gaji-gaji guru kecil, gaji-gaji aparat penegak hukum kecil, gaji-gaji ASN kecil. Ini yang selalu anggaran tidak cukup, anggaran tidak kuat, dan sebagainya. Selama 34 tahun, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah apa yang disebut under-invoicing. Under-invoicing adalah sebenarnya fraud atau penipuan. Yang mereka jual, yang dijual oleh pengusaha-pengusaha tidak dilaporkan yang sebenarnya. Banyak di antara mereka membuat perusahaan di luar negeri. Dia jual dari perusahaan dia di dalam negeri ke perusahaan dia di luar negeri yang harganya jauh di bawah harga yang sebenarnya. Ini yang terjadi. Sekali lagi, ini adalah data dari PBB. Karena begini,

itu adalah penipuan di atas kertas. Ada lagi penyelundupan. Ada lagi penyelundupan melalui pelabuhan. Kita harus berani mengatakan yang merah-merah, yang putih-putih. Kita harus berani mengatakan apa adanya. Kita harus perbaiki lembaga-lembaga pemerintah kita. Bea cukai harus kita perbaiki. Saya masih ingat di zaman Orde Baru, saking parahnya bea cukai, kita tutup bea cukai. Kita outsourcing ke swasta. Dan penghasilan negara naik. Apa enggak sedih itu? Ini perjuangan kita semua, ya. Saya bukan mau jatuhkan moral siapapun. Tapi sudah saatnya kita bicara jujur kepada diri kita. Kita bicara jujur kepada rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, coba ditayangkan lagi slide. 900 miliar dolar kita hilang. Bayangkan kalau 900 miliar dolar kita nikmati, kita pakai, negara apa Indonesia ini? Saudara sekalian, ada under invoicing, ada under counting, ada transfer pricing, saudara-saudara. Banyak di antara kalian senyum, mungkin di antara kalian ada pengusaha-pengusaha juga di ruangan ini. Berarti tahu apa yang saya bicara itu keadaan yang sebenarnya, saudara-saudara sekalian. Kita sudah hitung, kita sudah pakai random, kita tahu bahwa perbedaan antara yang dilaporkan, yang tidak dilaporkan itu sering mencapai 50%. Yang dilaporkan adalah 50% dari keadaan yang sebenarnya, saudara-saudara sekalian. Dan kita merasa aneh, kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi harga kelapa sawit ditentukan di negara lain. Saya mengatakan kepada menteri-menteri saya, ini tidak boleh terjadi. Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain. Kita tentukan harga kita. Dan kalau mereka enggak mau beli pakai harga kita, ya enggak usah beli, kita pakai kelapa sawit kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, kenapa nikel kita ditentukan harganya oleh negara lain? Tidak boleh. Saya instruksikan kabinet saya, rumuskan harga nikel, harga emas, harga semua tambang kita, harga semua komoditas harus ditentukan di negara kita sendiri. Dan kalau mereka nggak mau beli, ya nggak apa-apa, biar aja itu di bawah tanah untuk cucu kita nanti. Daripada kita jual murah, saudara-saudara sekalian, saya minta dukungan majelis ini. Marilah bersama-sama. Sepertinya saya lebih marahin daripada banyak kekuatan di sini. Saudara-saudara sekalian, karena generasi itu mengerti apa arti penjajahan. Saudara sekalian, di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33. Ayat pertama dari pasal 33, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Tidak ada kata-kata azas-azas lain. Azas kapitalisme neoliberal, azas konglomerasi, azas yang sekaya boleh sekaya-kayanya, yang miskin salahnya orang miskin, itu bukan falsafah Pancasila. Ayat kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
Ayat ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ayat keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi. Artinya, kalau demokrasi ekonomi, rakyat banyak, rakyat semuanya harus menikmati ekonomi kita. Saudara-saudara, dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, mandiri, berdiri di atas kaki kita sendiri, dan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Saudara-saudara sekalian, saya rasa bahasa Indonesia yang digunakan oleh para pendiri bangsa kita sangat jelas. Tidak perlu kita cari tafsiran-tafsiran yang macam-macam. Ini adalah cetak biru ekonomi kita, saudara-saudara sekalian. Manakala kita menyimpang cetak biru ini, ya jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri kita sendiri yang tidak mau menerima titipan amanah dari pendiri-pendiri bangsa kita. Seberapa jauhkah telah kita menyimpang dari cetak biru perekonomian kita sendiri? Mungkin harus kita bahas di tempat dan waktu yang terpisah. Tapi saya berkeyakinan kalau kita jalankan pasal 33 secara konsekuen, kita akan terhindar dari praktek-praktek under invoicing, under counting, dan sebagainya, pemalsuan atas tonase dan kualitas produk yang diekspor, praktek-praktek fraud terhadap bangsa dan negara kita, serta praktek-praktek tambang ilegal, hutan ilegal, kebun-kebun ilegal. Saudara-saudara, bagaimana bisa ada orang yang tambang di hutan lindung bertahun-tahun dan tidak ada yang berani untuk menegakkan hukum? Saudara-saudara, kita perhitungkan, kita perkirakan potensi uang yang bisa kita selamatkan dari kebocoran-kebocoran itu adalah 150 miliar dolar satu tahun. Potensi, apa kita mampu atau tidak, tergantung keberanian kita, tergantung tekad kita, tergantung apa kita bisa bekerja sama dengan baik atau tidak. Karena itu saya selalu sampaikan dari awal saya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, kita harus bersama-sama berani mencari solusi dan berani bertindak. Saya berkeyakinan akar masalah ekonomi bangsa kita adalah bocornya kekayaan kita, tidak tinggalnya kekayaan kita di Republik Indonesia. Ini harus berani kita hadapi dan berani kita selesaikan. Untuk itu, saya di hadapan majelis yang terhormat ini, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, saya ingatkan bahwa saya pernah disumpah di sini untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dengan segala perundang-undangan yang berlaku. Dan saudara-saudara sekalian, kita faham dan mengerti bahwa kalau kita terus mengulangi kesalahan yang sama, janganlah kita bisa berharap mendapat hasil yang lebih baik. Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita
Kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut. Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita. Dengan kebijakan ini, kita berharap bahwa penerimaan kita bisa seperti Meksiko, seperti Filipina, seperti negara-negara tetangga kita. Kita tidak mau penerimaan kita paling rendah karena kita tidak berani mengelola milik kita sendiri, milik bangsa Indonesia sendiri. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya kita harus percaya bahwa semua sumber daya alam Indonesia adalah milik rakyat Indonesia, milik bangsa Indonesia. Karena itu negara berhak mengetahui secara rinci sumber daya alam kita yang dijual keluar Indonesia. Kita tidak mau dibohongi lagi. Kita mau tahu persis berapa kekayaan kita yang dijual. Saya percaya dan yakin setiap warga negara, apalagi pemimpin-pemimpin seperti yang ada di majelis ini, saya percaya setiap pemimpin yang punya akal sehat, yang punya kecerdasan, yang punya hati nurani, yang punya rasa cinta tanah air, saya yakin dan percaya tidak akan mengizinkan kekayaan alam kita terus dikelola tanpa pengawasan, tanpa kendali. Sudah terlalu lama, saudara-saudara sekalian. Kebijakan ini telah banyak dijalankan oleh negara-negara lain yang benar-benar menguasai kekayaan sumber daya alam mereka. Kita harus lihat dan belajar dari Saudi Arabia, dari Qatar, dari Rusia, dari Aljazair, dari Kuwait, dari Maroko, dari Ghana, bahkan dari tetangga kita, Malaysia dan Vietnam. Kita tidak boleh naif, kita tidak boleh lugu, kita tidak boleh tidak menggunakan akal sehat kita. Kita harus belajar dari negara-negara seperti ini. Mereka telah mampu mengelola kekayaan sumber daya alam mereka untuk kepentingan rakyat mereka. Mereka berhasil menyelenggarakan pendidikan yang terbaik, yang tidak kalah dengan pendidikan negara-negara industri maju. Mereka punya layanan kesehatan juga yang baik, infrastruktur yang modern, sovereign wealth fund kelas dunia. Kita tidak boleh malu belajar dari negara-negara yang sudah lama mampu memanfaatkan sumber daya alam mereka untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat mereka. Karena itu saya tegaskan, apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia hari ini bukan kebijakan yang aneh-aneh, bukan kebijakan luar biasa. Ini adalah praktek yang sudah dilakukan banyak negara. Ini adalah kebijakan akal sehat. Sumber daya alam milik kita. Kita yang harus menentukan kemana sumber alam ini dijual,
Kita harus menentukan berapa harga yang layak. Kita tidak mau selalu menjadi korban dan selalu harus terima perlakuan tidak adil terhadap bangsa kita. Cukup sudah saya katakan di sini. Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri. Sejalan dengan itu, pemerintah yang saya pimpin juga hari ini memperkuat kebijakan devisa hasil ekspor. Melalui peraturan pemerintah devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan pengolahan sumber daya alam. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kontribusi pelaku usaha sektor sumber daya alam dapat dioptimalkan sekali lagi guna sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sekali lagi, bumi, air, dan semua hasil sumber daya alam Indonesia adalah milik kita, milik rakyat dan bangsa Indonesia. Dalam usaha kita memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam sistem tata kelola kita, saya minta saudara-saudara sekalian untuk tidak berkesimpulan bahwa Indonesia tidak perlu suatu perekonomian di mana sektor swasta memainkan peran yang besar. Justru kita perlu sektor swasta. Kita perlu mendukung peran sektor swasta. Kita butuh sektor swasta yang dinamis. Kita perlu pengusaha-pengusaha yang penuh dengan inovasi, penuh dengan inisiatif, penuh dengan inovasi dan yang memiliki kemampuan manajerial yang baik dan handal. Justru saya selalu mengatakan bahwa perekonomian kita yang kita sebut sebagai ekonomi Pancasila atau ekonomi jalan tengah atau istilah yang lebih populer dari dalam perkembangan perekonomian dunia, kita harus bangun Indonesia Incorporated. Perekonomian kekeluargaan, semua bergotong royong. Itu arti gotong royong. Yang kuat, maju, menarik yang lemah. Yang lemah berhimpun, melaksanakan usaha bersama dalam bentuk-bentuk kooperasi. Tidak boleh yang kaya menang sendiri dan membiarkan yang lemah terlantar. Justru kita maksudkan bahwa ekonomi yang cocok untuk Indonesia adalah ekonomi jalan tengah. Ekonomi yang berani mengambil yang terbaik dari sosialisme dan yang terbaik dari kapitalisme. Kita butuh peran negara. Kita butuh perlindungan negara. Kita butuh pengawasan dan kita butuh keberpihakan dari negara untuk menjamin keadilan dan pemerataan. Tapi kita juga perlu yang terbaik dari mekanisme pasar. Kita butuh yang terbaik dari ekonomi pasar bebas. Yang saya sebut tadi, inisiatif, inovasi, persaingan, keberanian mengambil risiko, manajerial yang baik. Kita harus menumbuhkan golongan pengusaha yang baru, yang muda-muda. Untuk itu, pemerintah ingin membuka pendidikan-pendidikan kewirausahaan, pendidikan entrepreneurship. Kita ingin anak-anak muda jangan semua minta jadi ASN, jangan semua minta jadi pemerintah, tapi harus berani untuk bersaing dengan dunia usaha lain. Dan kita harus bantu. Kita punya anak-anak muda yang hebat-hebat. Kita punya banyak ribuan anak-anak yang hebat-hebat. Ini yang sedang kita godok bersama untuk kita beri. Tidak hanya pendidikan, entrepreneurship. Begitu dia selesai, kita juga harus memberi kredit startup. Kita harus dorong mereka, memberi kesempatan mereka untuk tumbuh jadi pengusaha-pengusaha yang kuat, pengusaha-pengusaha yang baru. Demokrasi ekonomi artinya janganlah yang itu-itu saja. Ya, saya minta bank-bank Himbara cobalah menjadi bank
yang patriotik. Ya, jangan dia lagi, ya kan? Yang dikasih kredit orang yang sudah kaya. Kalau dia sudah lama terima kredit dari pemerintah, ya sudah berjuang dong. Masa terus menerus dikasih kepada mereka, ya. Kemudian orang miskin, orang kaya disuruh bayar bunga lebih tinggi daripada pengusaha besar. Ini saya kira sudah di luar akal sehat. Saya perintahkan bank-bank pemerintah rubah, turunkan bunga-bunga untuk rakyat miskin, saudara-saudara sekalian. Harusnya yang besar-besar dengan kekuatan mereka, dia bisa dapat financing dari mana-mana, kan harusnya begitu. Saudara-saudara sekalian, tapi sebaliknya kita tidak boleh merasa bahwa negara akan berbuat semuanya. Kita tidak ingin, kita ingin justru menumbuhkan peran swasta yang lebih besar. Tapi besar, tapi benar. Jangan besar, tidak benar. Kita juga harus mengakui prestasi banyak perusahaan-perusahaan kita yang bisa bersaing di tingkat global. Bagaimanapun perusahaan seperti Indofood sudah dipasarkan di seluruh dunia. Kalau saya ke Eropa, banyak orang Eropa nyarinya Indomie. Bahkan banyak negara Afrika menganggap itu produk mereka. Juga perusahaan seperti Mayora berhasil memasarkan Kopiko di lebih dari 100 negara. Karena mereka memiliki brand ambassador. Presidennya juga mendorong minum kopi di mana-mana. Tapi saya faham. Panitia penyelenggara DPR tahu kalau... Oh, ada. Ada, Pak. Saya mohon izin, boleh saya minum, Ibu Ketua? Kopiku sedang. Presidennya peminum kopi. Kita harus dorong perusahaan-perusahaan swasta kita unggul. Ada juga itu apa? S-teller 77, ya kan? Hah? Berapa? Hah? 77 kan? Kalau orang Gerindra nggak mau bikin saingannya, Esteller 88. Maaf, Ibu Ketua, supaya nggak ngantuk nih majelis ini. Saya hanya berhak atas Gerindra ya. Jadi saya cek, ada Gerindra yang tidur nggak? Ah. Saudara-saudara sekalian, justru pemerintah harus perbaiki semua institusi kita supaya ada iklim usaha yang

Kalau birokrat-birokrat itu, karena dia tuh pengalamannya lama. Kok masuk keluar kan tiap 5 tahun, ya kan? Itu kalau enggak di reshuffle. Eh? Benar enggak? Mereka tuh lama. Nah, ciri khas birokrat yang dia akan minta tanda tangan pada waktu jam 17.30 sore. Kamu sudah capek. Kamu sudah capek, dia datang minta tanda tangan. Benar? Benar. Ini banyak dari Golkar yang senyum, berarti pengalamannya banyak itu. Golkar banyak pengalaman ini soal ini. Karena saya mantan Golkar juga itu soalnya. Itu banyak mantan ketua umum Golkar di situ tuh. Bahlil, Hartarto, mana Erlangga itu. Nah, ini. Mereka paling pengalaman itu. Minta tanda tangan sore, kita sudah penat, capek. Lihatnya ini. Hati-hati tuh. Saudara-saudara sekalian, pengusaha dan pemerintah harus kerjasama. Saya ingatkan buruh, jangan kau minta aja terus, ya kan? Pengusaha-pengusaha juga kerja keras, pusing juga mereka. Harus bayar kredit ke bank, ya. Tapi pemerintah ingin bekerja sama. Kita banyak memberi perlindungan sosial supaya beban pengusaha juga tidak terlalu berat. Dan kita terbuka. Kalau ada pengusaha-pengusaha yang sulit, laporkan kepada kita. Kalau dia minta penurunan tarif, ya kita bantu untuk sementara. Jangan terus-menerus minta penurunan tarif pajak, ya kan? Kita mengerti. Krisis dunia, kita mengerti. Kita akan bantu, ya. Saudara-saudara sekalian, bila kita bersatu, bila kita kerja sama seperti ini, pengusaha, swasta, pemerintah, UMKM, ya kan? Pemerintah pusat, pemerintah daerah, semuanya kita kerjasama. Semuanya memiliki rasa panggilan yang sama. Kita akan menciptakan kemakmuran yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, kita sudah buktikan di krisis yang bikin panik banyak negara, Indonesia masih tenang. Kita tidak euforia, kita tidak sombong, kita tidak mau, tapi kita tenang. Kita tenang. Kita punya kemampuan. Saudara-saudara sekalian, pakar-pakar dunia, institusi-institusi dunia menaksir pada tahun 2045 yang hanya 19 tahun lagi, Indonesia akan menjadi ekonomi kelima bahkan keempat terbesar di dunia. Ini bukan saya mengatakan. Saya sendiri tidak pernah bermimpi, berharap. Ya. Kita hanya ingin hidup layak. Tapi mereka mengatakan kita akan menjadi negara keempat, kelima. Bayangkan, kita akan menyalip Inggris, Perancis, Itali. Saudara-saudara, saya kalau ke luar negeri, sebagai Presiden Indonesia, saya sangat dihormati sekarang. Sangat dihormati. Ya, bahkan mereka sekarang banyak negara minta bantuan ke kita. Mereka minta bantuan pupuk ke kita karena produksi pupuk kita lebih. Saudara-saudara, kita diminta bantuan oleh Australia. Kita berikan. India, Brazil, Filipina. Saudara-saudara, bayangkan Indonesia sekarang bisa membantu negara-negara lebih kaya dari kita. Ini jangan membuat kita sombong, tapi ini membuat kita harus lebih percaya diri. Memang masih ada banyak kekurangan, dan saya orang yang selalu mengajak, ayo kita berani menghadapi kekurangan kita, kita berani menghadapi kesulitan, kita berani menghadapi tantangan. Kita harus bisa atasi penyelewengan di ekonomi kita. Kalau demikian, kita akan tumbuh luar biasa. Saudara-saudara sekalian, banyak yang sudah kita capai. Saudara-saudara, karena kita

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
3: Kilau Pancasila.
5: Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan

0: lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adiknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adik kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya,

0: ngapain?
1: Ini loh Bejo, ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah ini, sek, sini. Mas, awas ya kamu, nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
3: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau
4: ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
5: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya. Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
6: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
7: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
6: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
7: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum.
8: Kalau aku golongan darah A.
9: Aku golongan darah AB.
10: Aku golongan darah O.
11: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
12: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
13: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
14: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih

0: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
0: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
0: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
0: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
2: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal, ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi, kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga
4: saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
5: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
6: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
1: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah, tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
7: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So,
5: tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

0: Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
2: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
3: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
4: Haduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
1: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu, dalam rasa hormat dan persatuan.
5: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
6: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern.
7: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
8: Cian, mantep bener nih sotonya.
9: Ini mas, sotonya.
7: Wah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
10: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
11: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan semakin berkurang.
0: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter dari Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Teminabuan, dan SP Bintuni.
1: Selamat sore pendengar, inilah Dinamika Nusantara 2. Produksi Radio Republik Indonesia Manokwari, edisi Selasa 20 Mei 2026. Kami hadirkan rangkaian informasi aktual untuk sore ini. Rangkaian informasi aktual selengkapnya disampaikan Selviana Langodai. Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, harga daging sapi di Pasar Wosi Manokwari masih terpantau stabil. Meski demikian, pedagang mengaku pasokan sapi mulai terbatas karena tingginya persaingan distribusi ternak ke sejumlah daerah di Papua. Salah satu pedagang sapi di Pasar Wosi, Ibu Ngadio, mengatakan kenaikan harga biasanya baru terjadi 2 hari menjelang Lebaran. Ia menyebutkan harga daging sapi saat ini berada di angka Rp150.000 per kilogram. Sedangkan tulang rusuk dijual Rp110.000 per kilogram. Untuk bagian jeroan seperti hati, limpa, jantung, dan lidah dijual Rp100.000 per kilogram. Menurut Ngadio, keterbatasan stok sapi di Manokwari terjadi karena banyak pemasok lebih memilih menjual ternak ke wilayah Nabire dan Sorong. Ia mengaku harga sapi hidup juga cukup tinggi tergantung ukuran. Untuk sapi ukuran sedang bisa mencapai 16 juta per ekor, sedangkan ukuran besar harga lebih mahal.
2: Kalau Idul Adha itu nggak seperti Idul Fitri, karena mereka mengharap daging kurban kan, jadi penjualan nggak seperti Hari Raya Idul Fitri. Mudah-mudahan sapi bisa lancar lagi, karena sapi kan sekarang larinya ke Nabire dengan Sorong. Jadi Manokwari terkendala, banyak yang tidak potong. Kemarin dulu yang potong cuma 2 orang, tidak ada sapi.
1: Lebih lanjut dikatakan, meski menghadapi tantangan pasokan, para pedagang tetap berharap penjualan daging sapi menjelang Idul Adha tahun ini meningkat dan masyarakat tetap datang berbelanja di pasar tradisional. Manokwari matangkan kesiapan bandara dan keamanan jelang Pesparawi Nasional. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Ria Tatontos.
3: Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas 2 Rendani Manokwari, Herman Sujito, memastikan kesiapan Bandara Rendani dalam mendukung pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 di Manokwari, Papua Barat. Hal tersebut disampaikan usai rapat bersama Panitia Pesparawi di Kantor Ukbur Rendani Selasa 19 Mei 2026. Herman Sujito mengatakan, dari sisi fasilitas penerbangan, Bandara Rendani telah siap menunjang kedatangan ribuan peserta dan tamu Pesparawi. Menurutnya, kesiapan ini mencakup landas pacu, fasilitas penerbangan malam, hingga pelayanan darurat apabila terjadi kondisi yang tidak diinginkan. Selain itu, pihak bandara juga akan menambah armada transportasi untuk mendukung penjemputan delegasi. Saat ini tersedia 5 bus apron untuk penumpang umum dan akan ditambah 3 unit lagi, sehingga total menjadi 8 armada. Tidak hanya itu, kendaraan khusus tamu VIP juga akan ditambah, masing-masing 1 unit Toyota Fortuner dan 1 unit Innova, termasuk kendaraan pendamping lainnya untuk pengantaran delegasi dari bandara menuju hotel atau tempat penginapan akan disiapkan oleh Sekretariat Transportasi dengan jumlah sekitar 70 unit bis.
4: Pertama dari sisi fasilitas, ya kami sudah siap dalam hal ini terkait dengan landas pacu, kemudian fasilitas penerbangan malam, ya, bandara siap, kemudian juga dari sisi pelayanan darurat, ya seandainya terjadi hal yang diinginkan, ya bandara sudah siap juga. Kemudian dari sisi penjemputan delegasi nantinya, kami akan menambah 3 armada.
3: Sementara itu, Seksi Keamanan Panitia Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026, Komisaris Polisi Agustina Sineri menyatakan, pihak keamanan siap mengawal seluruh rangkaian kegiatan Pesparawi di Manokwari. Menurut Agustina, yang juga menjabat Direktur Tahanan dan Barang Bukti Polda Papua Barat, seluruh personil dan peralatan pengamanan telah dipersiapkan untuk mendukung agenda nasional tersebut. Ia menjelaskan, pengamanan akan dilakukan di seluruh titik kegiatan, mulai dari kedatangan peserta, lokasi perlombaan, hingga proses kepulangan delegasi ke daerah masing-masing. Meski demikian, pihaknya masih masih menyesuaikan pola pengamanan dengan data jumlah peserta dan jadwal kedatangan kontingen yang nantinya disampaikan panitia.
5: Kami dari pihak keamanan berharap bahwa seluruh masyarakat kita semua, mari sama-sama kita mendukung terselenggaranya acara dimaksud, karena ini event yang jarang, ya. Jarang artinya ini skalanya skala nasional. Sehingga ini kebanggaan buat kita di Manokwari. Mari kita tunjukkan yang terbaik. Kita menjadi tuan rumah yang baik dengan menjaga keamanan dan ketertiban, baik sebelum peserta-peserta atau delegasi-delegasi itu datang ke Manokwari Papua Barat, bahkan pada saat mereka datang sampai dengan mereka mengikuti kegiatan, sampai dengan kepulangan mereka kembali ke daerah masing-masing, sehingga mereka akan membawa kesan yang baik dari Manokwari bahwa oh, ternyata di Manokwari Papua Barat itu adalah kota yang damai sesuai dengan simbol Kota Manokwari sebagai kota peradaban atau kota Injil bagi seluruh masyarakat yang ada di tanah Papua.
3: Agustina menambahkan pengamanan tidak hanya dilakukan oleh kepolisian tetapi juga melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait seperti Kodim, Polresta Manokwari, Kodam dan Polda Papua Barat. Ia juga mengimbau masyarakat Manokwari untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan Pesta Rawi berlangsung. Menurutnya, terpilihnya Manokwari sebagai tuan rumah Pesta Rawi Nasional merupakan sebuah kebanggaan bagi masyarakat Papua Barat. Dari Manokwari Papua Barat, Riyata Tontos, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saudara, pemerintah Provinsi Papua Barat menyoroti kelangkaan gas LPG 12 kg yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir di Manokwari dan sejumlah wilayah lainnya. Kondisi tersebut berdampak pada aktivitas masyarakat, pedagang hingga operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Papua Barat Melkias Warinusa mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan Pertamina terkait kelangkaan gas LPG yang kini semakin meresahkan masyarakat. Menurutnya situasi geopolitik dunia turut mempengaruhi distribusi LPG ke Papua Barat. Ia menyebutkan adanya perubahan jalur distribusi dari sebelumnya langsung dari Surabaya, kini harus melalui Wayame, Ambon, Maluku. Ia menjelaskan perubahan jalur distribusi tersebut menyebabkan keterlambatan pasokan karena keterlambatan armada kapal. Akibatnya kelangkaan LPG terjadi hampir selama satu bulan terakhir.
6: Jadi kelangkaan gas LPG ini kami sudah berkoordinasi dengan teman-teman di Pertamina. Rupanya dengan kejadian dunia saat ini, khususnya Amerika dengan Iran di Hormuz itu juga menurut tema kami itu menyebabkan ada perubahan kebijakan oleh Pertamina yang dulunya bisa masuk langsung dari Surabaya, tapi sekarang itu harus diambil dari Ambon, Wayame. Nah kalau mengambil dari Wayame itu kesulitan kapalnya kita

0: Anggaran agar tidak terjadi penimbunan menjelang agenda besar daerah termasuk Pesparawi.
1: Itu selain itu kalau toh ada itu harganya didapat di pasar itu sudah 600 ribu yang untuk 12 kilo dan ini terlalu kemahalan, terlalu sekali gitu. Mengatasinya kami sudah meminta ke Pertamina, nanti sebentar kita rapat jam 10 kita dengar hasilnya apa, informasinya katanya sudah masuk, tapi siapa-siapa yang memasukkan juga kita belum tahu. Karena ini kan kita akan memasuki ke event besar, kemudian kalau terjadi penumpukan misalnya, event besar maksudnya ada Pesparawi. Jangan-jangan ada sampai ada isu seperti itu, seolah-olah gas ini disimpan karena menjelang Pesparawi. Sebenarnya tidak boleh, makanya ini distribusi harus diperketat jalurnya.
0: Pemprov Papua Barat berharap dengan hasil rapat koordinasi bersama Pertamina dapat segera menghadirkan solusi agar pasokan LPG di Manokwari dapat kembali normal dan kebutuhan masyarakat terpenuhi.
2: Anda masih mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.

0: Saudara, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Manokwari resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan serta menyerahkan surat keputusan SK kepada 546 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K dan calon pegawai negeri sipil CPNS formasi tahun 2021 di lingkungan pemerintah Kabupaten Manokwari. Pelantikan berlangsung dipimpin langsung Bupati Manokwari Hermus Indo, didampingi Wakil Bupati Mugiono dan Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari. Dalam sambutannya, Bupati Hermus Indo mengatakan pelantikan tersebut bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan momentum penting yang menandai dimulainya tanggung jawab pengabdian sebagai aparatur sipil negara.
1: Ubah status mental dari honorer menjadi ASN yang profesional. Tinggalkan pola pikir yang lama. Kini saudara adalah abdi negara yang memiliki aturan tegas. Disiplin, integritas, dan etos kerja yang tinggi adalah harga mati.
0: Hermus menegaskan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K dan CPNS merupakan bentuk penghargaan negara atas pengabdian dan dedikasi para tenaga honorer yang telah bekerja selama bertahun-tahun di berbagai bidang pelayanan publik. Menurutnya, langkah tersebut juga menjadi bagian dari reformasi birokrasi dalam pembangunan tata kelola pemerintah yang profesional, modern, bersih, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Selain itu, Bupati Hermus Indo juga menilai pengangkatan P3K dan CPNS menjadi strategi memperkuat pelayanan publik, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, administrasi pemerintahan, dan pelayanan sosial. Ia juga menekankan pentingnya perubahan pola pikir dari status tenaga honorer menjadi ASN yang profesional dan disiplin. Hermus turut mengingatkan seluruh ASN baru agar menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, serta pemerintah daerah akan menerapkan evaluasi berbasis kinerja dan disiplin kerja. Pemerintah Kabupaten Manokwari, lanjut Hermus, berkomitmen membangun sistem pemerintahan yang profesional, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumber daya aparatur sipil negara. Saudara, dalam rangka mendukung program ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, Satgas TMMD ke-128 Kodim 1801 Manokwari terus menggenjot pekerjaan pembukaan lahan kakao di Kampung Tanah Rubu, Distrik Manokwari Utara, Selasa 9 Mei 2026. Kapten Infantri Pius Huik, Komandan SSK TMMD ke-128 Kodim 1801 Manokwari memastikan pengerjaan pembukaan lahan kakao berjalan sesuai rencana dan ditargetkan selesai tepat waktu. Hingga saat ini personil Satgas bersama masyarakat tetap semangat bekerja di lapangan demi tercapainya sasaran

0: program TMMD. Dan menurut SSK, pembukaan lahan kakao tersebut merupakan bagian dari upaya TNI membantu masyarakat dalam meningkatkan sektor pertanian produktif yang nantinya dapat menunjang perekonomian warga kampung Tanah Rubu. Ia menambahkan kebersamaan dan gotong royong antara anggota Satgas TMMD dan masyarakat menjadi faktor utama dalam mempercepat proses pengerjaan di lapangan. Selain mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat, kegiatan tersebut juga diharapkan mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi warga setempat. Masyarakat Kampung Tanah Rubu pun menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan TMMD ke-128 Kodim 1801 Manokwari yang dinilai membantu membuka akses peningkatan ekonomi melalui sektor perkebunan kakao. Dengan semangat kebersamaan, Satgas TMMD ke-128 Kodim 1801 Manokwari optimis seluruh sasaran fisik maupun non-fisik dapat diselesaikan tepat waktu dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Saudara, dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-128 Kodim 1801 Manokwari, Persit Kartika Chandra Kirana, KCK Cabang 12 Kodim 1801 Ranting 6 Manut, turut membantu memasak di dapur umum TMMD yang berada di Kampung Tanah Rubu, Distrik Manokwari Utara, Selasa 19 Mei 2026. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan dan kepedulian Persit terhadap personil Satgas TMMD serta masyarakat yang terlibat dalam program pembangunan di wilayah tersebut. Para anggota Persit tampak kompak menyiapkan berbagai menu makanan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi personil Satgas dan warga. Ketua Ranting 06 Persit KCK Cabang 12 Kodim 1801 Manokwari, Nyonya Erna Pius Huik, membenarkan bahwa pihaknya ikut terlibat membantu kegiatan dapur umum TMMD sebagai bentuk dukungan moral kepada Satgas TMMD. Menurutnya, keterlibatan Persit dalam kegiatan tersebut juga menjadi wujud kebersamaan dan sinergi antara Persit, TNI, dan masyarakat dalam menyukseskan program TMMD ke-128 Kodim 1801 Manokwari. Program TMMD sendiri merupakan salah satu bentuk pengabdian TNI kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur maupun kegiatan sosial kemasyarakatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Saudara, berikut kami sampaikan informasi terakhir pada Dinamika Nusantara 2 sore ini. Satgas TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-128 Kodim 1801 Manokwari terus mempercepat pengerjaan program Rumah Tidak Layak Huni RTLH di Kampung Tanah Rubu, Distrik Manokwari Utara, Kabupaten Manokwari, Selasa 19 Mei 2026. Pada tahapan pengerjaan saat ini, personil Satgas TMMD bersama masyarakat melaksanakan pemasangan pintu dan jendela rumah sebagai bagian dari proses finishing yang menjadi sasaran fisik program TMMD ke-128. Kepala Tukang Serka Gani Hasan mengatakan, pemasangan pintu dan jendela dilakukan untuk mempercepat penyelesaian rumah agar segera dapat ditempati oleh warga penerima manfaat. Ia menambahkan, semangat gotong royong antara TNI dan masyarakat menjadi faktor utama dalam kelancaran pembangunan rumah tidak layak huni di Kampung Tanah Rubu. Program TMMD ke-128 Kodim 1801 Manokwari tidak hanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan fisik, tetapi juga mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Dengan progres pembangunan yang terus berjalan, diharapkan rumah yang dibangun melalui program tersebut dapat memberikan kenyamanan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat penerima bantuan. Saudara, sekian Dinamika Nusantara sore ini. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Selviana Langudai mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
1: Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 hari ini. Sampai jumpa.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Di seputaran Pro 1 ya, di 94.3 MHz. Dan waktu sudah menunjukkan pukul 16 lebih 3 menit ya. Dimana bagi pendengar yang mau bakal diinformasikan ya, beberapa informasi menarik buat Anda di sore hari ini.

Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita bisa mendapatkan ilmu, wawasan, dan inspirasi untuk masa depan. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca, baik buku, majalah, maupun informasi yang bermanfaat. Ajak anak-anak sejak dini untuk mencintai buku, karena kebiasaan membaca akan membentuk generasi yang cerdas dan berpengetahuan. Mari kita jadikan membaca sebagai kebiasaan, mengajak masyarakat membangun budaya literasi, karena dengan membaca, kita membuka dunia.

pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya.

Ya, baik pendengar, Kementerian Ekonomi Kreatif dan Badan Ekonomi Kreatif melakukan audiensi strategis ya dengan Kementerian Luar Negeri untuk memperkuat kolaborasi kelembagaan dan narasi ekonomi kreatif Indonesia sebagai salah satu pemimpin Global South dan pusat ekonomi kreatif dunia. Ya, sebagai elemen penting dalam grand strategi diplomasi soft power Indonesia, ekonomi kreatif telah membuktikan ya menjadi instrumen diplomasi yang efektif ya. Kemitraan erat dengan Kemlu adalah fondasi utama bagi Indonesia untuk terus ya memperkuat kepemimpinannya di kancah ekonomi kreatif global. Ya, ini langsung ya diujar dari Rifki dalam keterangan resmi yang diterima. Ya, untuk kolaborasi bersama Menlu Sugiono menjelaskan sinergi semakin solid untuk membangun diplomasi yang kuat serta memperluas jaringan kerjasama di tingkat global. Ya, baik pendengar ya, pertemuan ini juga ya membahas penguatan kerja sama ya luar negeri serta mematangkan ya persiapan rencana ya penyelenggara the 5 tahun World Conference on Creative Economy 2026. Ya, pendengar ya, pembahasan ini taktis ini ya ditujukan untuk merumuskan substansi dan narasi ekonomi kreatif di forum global. Nah, sekaligus ya membuka peluang investasi dan juga akar pasar dunia yang lebih luas bagi para pegiat ekonomi kreatif nasional. Ya, WCCE 2026 rencananya diaplikasikan ya dan dipromosikan melalui perwakilan Indonesia di luar negeri demi menarik partisipasi lebih dari 80 negara ya mengusung tema inklusif kreatif kolektif konsultasi konferensi multilateral ya. Ini berfokus pada keberlanjutan kerjasama antar bangsa.

0: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Benar juga ya.

0: Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

Ya, baik pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 17:48 dan di mana ya ada informasi menarik ini buat Anda. Salah satu dosen Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, ya Tresia Novi, menilai ya kemampuan komunikasi orang tua perlu dilatih untuk membangun hubungan ya yang sehat dengan anak di tengah tantangan era digital. Ya, menurut dosen ya, menurut dosen Novi sendiri ya, banyak orang tua yang tanpa sadar ya memiliki persoalan komunikasi karena tidak terbiasa mendengarkan maupun berdialog secara mendalam ya dengan orang lain. Ia mengatakan bahwa kebiasaan komunikasi masyarakat saat ini cenderung ya singkat, cepat, dan berorientasi pada kebutuhan praktis sehingga ya kemampuan mendengarkan perlahan melemah. Ya, baik mendengar ya, padahal anak ya membutuhkan orang tua yang mampu hadir ya dalam mendengarkan cerita mereka dengan penuh perhatian. Ya, di sini Novi juga menilai bahwa banyak orang tua ya terlalu cepat memberikan nasihat atau instruksi dibanding membuka ruang dialog dengan anak. Ya, menurut dia pola komunikasi seperti itu dapat membuat anak enggan terbuka karena merasa tidak benar-benar dipahami. Ya, baik mendengar ya, dokter ya, dosen Novi juga menjelaskan ya kemampuan komunikasi dan mendengarkan sebenarnya dapat terus dilatih termasuk oleh orang dewasa. Ya, menurut dia ya, latihan sederhana dapat dimulai dengan membiasakan diri mendengarkan cerita orang lain tanpa memotong pembicaraan atau merasa harus segera memberi solusi. Ya, baik berdengar ya, masih dengan berbagai informasi, 10 menit lagi kita akan mengakhiri dan informasi di sore hari ini. Dan nanti di pukul 18:00 ada rangkaian lagu-lagu religi Islami menemani Anda untuk menunggu ya azan maghrib.

Ya, baik pendengar, ya kita akan mendengarkan rangkaian lagu-lagu religi Islami sambil menunggu berkumandangnya azan maghrib ya untuk wilayah Manokwari dan sekitarnya.

Ya, baik pendengar, kita akan mengikuti azan maghrib untuk wilayah Manokwari dan sekitarnya. Dan untuk azan maghrib tepat pada pukul 18 lewat 7 menit waktu Indonesia bagian timur.

الله أكبر الله أكبر الله

الله أكبر الله.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau adalah zat yang tidak akan mengingkari janji.

Pendengar dimanapun berada, terima kasih masih bersama di Pro 1 RRI Manokwari. Pukul 18.58 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, kita akan jelang penyampaian warta berita daerah di pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: persaingan distribusi ternak ke sejumlah daerah di Papua. Salah satu pedagang daging sapi di Pasar Wosi, Ibu Ngadio, mengatakan kenaikan harga biasanya baru terjadi 2 hari menjelang Lebaran. Ia menyebut harga daging sapi saat ini berada di angka Rp150.000 per kilogram, sedangkan tulang rusuk dijual Rp110.000 per kilogram. Untuk bagian jeroan seperti hati, limpa, jantung, dan lidah dijual Rp100.000 per kilogram. Menurut Ngadio, keterbatasan stok sapi di Manokwari terjadi karena banyak pemasok lebih memilih menjual ternak ke wilayah Nabire dan Sorong. Ia mengaku harga sapi hidup juga cukup tinggi tergantung ukuran. Untuk sapi ukuran sedang bisa mencapai Rp16 juta per ekor, sedangkan ukuran besar harganya lebih mahal.
1: Kalau Idul Adha itu nggak seperti Idul Fitri, karena mereka mengharap daging kurban kan, jadi penjualan nggak seperti Hari Raya Idul Fitri. Mudah-mudahan sapi bisa lancar lagi, karena sapi kan sekarang larinya ke Nabire dengan Sorong. Jadi Manokwari terkendala, banyak yang tidak potong. Kemarin dulu yang potong cuma 2 orang, tidak ada sapi.
0: Lebih lanjut dikatakan, meski menghadapi tantangan pasokan, para pedagang tetap berharap penjualan daging sapi menjelang Idul Adha tahun ini meningkat dan masyarakat tetap datang berbelanja di pasar tradisional. Pemerintah Provinsi Papua Barat menyoroti kelangkaan gas LPG 12 kg yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir di Manokwari dan sejumlah wilayah lainnya. Kondisi tersebut berdampak pada aktivitas masyarakat, pedagang hingga operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Papua Barat, Melkias Warinusa, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Pertamina terkait penyebab kelangkaan gas LPG yang kini semakin meresahkan masyarakat. Menurutnya, situasi geopolitik dunia turut mempengaruhi distribusi LPG ke Papua Barat. Ia menyebut adanya perubahan jalur distribusi dari sebelumnya langsung dari Surabaya, kini harus melalui Wayame, Ambon, Maluku. Ia menjelaskan perubahan jalur distribusi tersebut menyebabkan keterlambatan pasokan

0: lonjak tajam hingga mencapai Rp600.000 per tabung. Kondisi ini dinilai sangat memberatkan masyarakat. Pemerintah Provinsi Papua Barat pun menggelar rapat koordinasi bersama Pertamina dan pihak terkait di salah satu hotel di Manokwari guna mencari solusi atas persoalan distribusi LPG tersebut. Melkias menegaskan Pemprov ingin memastikan alur distribusi LPG berjalan transparan agar tidak terjadi penimbunan menjelang agenda besar daerah termasuk PES Parawi.
1: Itu selain itu kalau tuh ada itu harganya didapat di pasar itu sudah 600 yeah. 600 ribu yang untuk 12 kilo dan ini terlalu kemahalan, terlalu sekali gitu. Mengatasinya kami sudah meminta ke Pertamina, nanti sebentar kita rapat jam 10 kita dengar hasilnya apa, informasinya katanya sudah masuk tapi siapa-siapa yang memasukkan juga kita belum tahu. Karena ini kan kita akan memasuki ke event besar, kemudian kalau terjadi penumpukan misalnya, event besar maksudnya ada peswa Rabi. Jangan-jangan ada sampai ada isu seperti itu, seolah-olah gas ini disimpan karena menjelang peswa Rabi. Sebenarnya tidak boleh, makanya ini distribusi harus diperketat jalurnya.
0: Pemprov Papua Barat berharap dengan hasil rapat koordinasi bersama Pertamina dapat segera menghadirkan solusi agar pasokan LPG di Manokwari dapat kembali normal dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Pemerintah Kabupaten Manokwari resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan serta menyerahkan surat keputusan SK kepada 546 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K dan calon pegawai negeri sipil CPNS formasi tahun 2021 di lingkungan pemerintah Kabupaten Manokwari. Pelantikan berlangsung dipimpin langsung Bupati Manokwari Hermus Indo, didampingi Wakil Bupati Mugiono dan Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari. Dalam sambutannya, Bupati Hermus Indo mengatakan pelantikan tersebut bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan momentum penting yang menandai dimulainya tanggung jawab pengabdian sebagai aparatur sipil negara.
2: Ubah status mental dari honorer menjadi ASN yang profesional. Tinggalkan pola pikir yang lama. Kini saudara adalah abdi negara yang memiliki aturan tegas. Disiplin, integritas, dan etos kerja yang tinggi adalah harga mati.
0: Hermus menegaskan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K dan CPNS merupakan bentuk penghargaan negara atas pengabdian dan dedikasi para tenaga honorer yang telah bekerja selama bertahun-tahun di berbagai bidang pelayanan publik. Menurutnya langkah tersebut juga menjadi bagian dari reformasi birokrasi dalam pembangunan tata kelola pemerintahan yang profesional, modern, bersih, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Selain itu, Bupati Hermus menilai pengangkatan P3K dan CPNS menjadi strategi memperkuat pelayanan publik, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, administrasi pemerintahan, dan pelayanan sosial. Ia juga menekankan pentingnya perubahan pola pikir dari status tenaga honorer menjadi ASN yang profesional dan disiplin. Hermus turut mengingatkan seluruh ASN baru agar menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, sebab pemerintah daerah akan menerapkan evaluasi berbasis kinerja dan disiplin kerja. Pemerintah Kabupaten Manokwari, lanjut Hermus, berkomitmen membangun sistem pemerintahan yang profesional, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumber daya aparatur sipil negara. Satgas TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-128 Kodim 1801 Manokwari terus mempercepat pengerjaan program rumah tidak layak huni di Kampung Tanah Rubu, Distrik Manokwari Utara, Kabupaten Manokwari, Selasa 19 Mei 2026. Pada tahap pengerjaan saat ini, personil Satgas TMMD bersama masyarakat melaksanakan pemasangan pintu dan jendela rumah sebagai bagian dari proses finishing RTLH yang menjadi sasaran fisik program TMMD ke-128. Kepala Tukang RTLH Serka Gani Hasan mengatakan, pemasangan pintu dan jendela dilakukan untuk mempercepat penyelesaian rumah agar segera dapat ditempati oleh warga penerima manfaat. Ia menambahkan semangat gotong royong antara TNI dan masyarakat menjadi faktor utama dalam kelancaran pembangunan RTLH di Kampung Tanah Rubu. Program TMMD ke-128 Kodim 1801 Manokwari tidak hanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan fisik, tetapi juga mempererat kemanunggalan TNI dengan

rakyat. Dengan proses pembangunan yang terus berjalan, diharapkan rumah yang dibangun melalui program TMMD ini dapat memberikan kenyamanan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat penerima bantuan. Pendengar, demikian Warta Berita Daerah pukul 19 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Engelbertus Silubun, SPT MM, Kepala LPP RRI Manokwari, mengajak kita semua untuk memeriahkan dan mensukseskan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional ke-14 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni sampai dengan 28 Juni 2026 di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur 34 ayat 2a.

Ibu, Bapak, dan Saudara. Saya ingin sedikit mengulas tentang kebahagiaan, sukses. Sebetulnya tidak ada hubungan langsung antara sukses duniawi dengan hidup bahagia. Memang ada hubungan, tetapi tidak langsung. Bukan berarti kalau ibu, bapak, dan saudara sukses duniawi, mempunyai materi cukup, mungkin berlebihan, itu berarti hidup bahagia. Kalau kecukupan materi, kemakmuran itu cara untuk menyelesaikan penderitaan, semua orang kaya pasti bahagia. Dan nyatanya tidak. Orang kaya tidak identik dengan orang bahagia. Ibu, bapak, dan saudara. Guru Agung Buddha Gautama sering menggunakan contoh-contoh yang konkret untuk memudahkan yang mendengar mengerti. Karena persoalan pikiran, persoalan kebahagiaan, persoalan psikologis, kadang-kadang atau sering sulit untuk ditangkap. Guru Agung kita menggunakan contoh-contoh yang konkret. Saya ingin memberikan gambaran, contoh untuk saudara. Cobalah ibu, bapak, dan saudara perhatikan contoh ini. Sulit memahami pikiran. Karena pikiran itu bukan fisik, bukan jasmani. Pikiran bukan otak. Saya ingin membuat perumpamaan. Cobalah ibu, bapak, dan saudara mengumpamakan misalnya pikiran itu seperti air yang jernih yang ada di dalam diri kita. Air pikiran. Meskipun pikiran bukan air. Air yang di dalam itu, air pikiran itu tidak akan tumpah, tidak akan tertuang. Meskipun saudara lari cepat, ikut olahraga, ikut yoga, jungkir jembalik misalnya, air itu tetap

Timbullah kejengkelan, kemarahan, kebencian, dendam, ingin menghancurkan. Air pikiran itu tidak hanya bergelombang, tetapi sekarang mendidih. Mendidih seperti air yang dipanasi oleh api. Mendidih, panas sekali. Bergelombang dan mendidih. Kalau keakuan yang muncul, kesombongan yang muncul, kecongkaan yang muncul, egoisme yang muncul, air itu tidak bergelombang, air pikiran itu tidak mendidih, tetapi seperti air yang keruh, hitam, bau. Nah, ibu bapak dan saudara, kalau air pikiran itu bergelombang, kalau air pikiran itu mendidih, kalau air pikiran yang di dalam itu menjadi hitam dan berbau, itulah penderitaan. Meskipun ibu bapak dan saudara tidak kekurangan materi, jadi saya ingin mengulangi penjelasan di depan. Meskipun ibu bapak makmur, tidak kekurangan, kecukupan, tidak terkena krisis yang sekarang misalnya. Tetapi, kalau ibu bapak dan saudara tidak bisa menjaga air pikiran, maka tidak ada kebahagiaan. Tidak ada hidup tenteram, tidak ada. Karena pikirannya itu bergelombang, mendidih, kadang-kadang menjadi keruh, kotor, bau. Air pikiran yang mendidih, air pikiran yang kotor, air pikiran yang bergelombang, itulah yang membuat kita tidak bahagia. Bukan persoalan kita orang kaya atau orang sedang-sedang. Meskipun saudara, ekonomi saudara sedang-sedang, tetapi kalau saudara bisa menjaga air pikiran tidak bergelombang, air pikiran tidak mendidih, air pikiran tidak menjadi kotor dan bau, Anda akan hidup tenteram. Air pikiran itu jernih dan tenang. Demikian juga Bante, kalau kita merasa ekonomi kita cukuplah, bahkan dibandingkan dengan yang lain lebih. Saya tidak mengelak kalau saya dikatakan orang kaya. Apakah bisa bahagia Bante? Bisa saudara, bisa. Kalau saudara bisa menjaga air pikiran itu, tidak mendidih, tidak bergelombang, tidak bergejolak, dan tidak menjadi bacin. Tidak bau. Apapun kondisi ekonomi saudara, sedang, kurang, pas, atau berkelebihan, siapa yang bisa menjaga air pikirannya tetap tenang dan jernih, dia akan bahagia. Tetapi meskipun kaya raya, kalau dia membiarkan pikirannya mendidih setiap hari, bergelombang setiap hari, ketegangan setiap hari, kegelisahan, itulah penderitaan. Tidak ada kebahagiaan. Terima kasih.

0: Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa melalui pengelolaan kekayaan alam secara mandiri. Selengkapnya laporannya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33, ayat pertama dari pasal 33, perekonomian
2: di Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah PP terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pidato penyampaian kerangka ekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal KMPPKF RAPBN tahun anggaran 2027 di sidang paripurna DPR RI Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Hari ini, Presiden Prabowo mengatakan, melalui PP tersebut, pengelolaan kekayaan alam Indonesia akan dilakukan secara penuh oleh pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara BUMN. Hal tersebut dijelaskan Kepala Negara sebagai langkah tegas pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33 yang mengamanatkan seluruh kekayaan alam harus dikuasai oleh negara dengan tujuan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal.
2: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan bahwa melalui peraturan pemerintah tersebut akan memperketat pengawasan pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Hal ini juga ditekankan Kepala Negara sebagai langkah pencegahan hasil kekayaan alam Indonesia yang dilarikan ke luar negeri tanpa adanya kemakmuran untuk rakyat Indonesia.
1: Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita.
2: Dengan PP Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam tersebut, Presiden Prabowo Subianto optimis bahwa Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini diyakini Presiden Prabowo akan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat secara penuh atas kekayaan alamnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya katakan di sini, Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri.
0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan pemerintah memperkuat aturan devisa hasil ekspor guna menjaga stabilitas pasar keuangan nasional. Berikut laporan Eliana Zahra.
3: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya.
4: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8 hingga 6,5%. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Untuk mendukung stabilitas pasar keuangan domestik, pemerintah merevisi aturan devisa hasil ekspor atau DHE sektor sumber daya alam yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Melalui regulasi tersebut, eksportir sektor sumber daya alam wajib merepatriasi devisa hasil ekspor 100% ke sistem keuangan Indonesia. Pemerintah juga mewajibkan penempatan devisa hasil ekspor

0: ekspor melalui bank-bank Himbara sesuai ketentuan retensi yang telah ditetapkan.
1: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya alam ini wajib dilakukan melalui bank-bank Himbara. Nah, batas konversi daripada devisa hasil ekspor falas ke rupiah dari 100% diturunkan menjadi maksimal 50%.
0: Selain penataan devisa, pemerintah juga menyiapkan penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui badan usaha milik negara, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan keberadaan BUMN tersebut difokuskan untuk meningkatkan transparansi transaksi perdagangan luar negeri. Pola tersebut diterapkan sebagai upaya meningkatkan pengawasan terhadap ketidaksesuaian nilai komoditas ekspor yang selama ini terjadi dalam perdagangan sumber daya alam.
2: Oleh sebab itu, dalam rangka kita menyempurnakan, memperbaiki, baik secara terbuka dengan menjunjung governance, good governance yang tinggi, kita mulai pada bulan Juni ini sampai dengan bulan Desember, kami dalam sempat ini menyampaikan bahwa semua transaksi yang bertujuan dengan ekspor sifatnya hanya pelaporan terlebih dahulu.
0: Langkah penguatan tata kelola ini akan difokuskan pada 3 komoditas dengan kontribusi ekspor terbesar, yakni batu bara sebesar 8,65%, kelapa sawit atau CPO sebesar 8,63%, serta ferroalloy sebesar 5,82%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia atau RDGBI memutuskan untuk menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 50 basis point sehingga pada bulan Mei 2026 naik menjadi 5,25%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%.
5: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio beserta seluruh deputinya hari ini mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernur BI berupa kenaikan suku bunga atau BI rate. Kenaikannya tidak tanggung-tanggung, langsung 50 basis point sehingga BI rate yang semula di level 4,75% bulan ini naik menjadi 5,25%. Begitu pula suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 50 basis point sehingga suku bunga fasilitas deposit menjadi 4,25% dan suku bunga fasilitas pinjaman menjadi 6%. Keputusan ini, kata Gubernur Bank Indonesia, untuk memperkuat upaya stabilisasi nilai tukar rupiah serta untuk menjaga laju inflasi dalam kisaran 2,5 ± 1% di tahun 2026 dan 2027.
4: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 ± 1% yang ditetapkan pemerintah.
5: Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar keuangan. Salah satunya adalah Ibrahim Aswaibi. Menurut Ibrahim, keputusan BI menaikkan suku bunga hingga 50 basis point menunjukkan keseriusan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.
6: Ini mengindikasikan bahwa Bank Indonesia benar-benar serius untuk menstabilkan mata uang rupiah. Nah, di sisi lain pun juga sebelumnya, Prabowo pun juga memberikan pidato pemaparan tentang ekonomi tahun 2027 yang cukup bagus. Untuk mata uang rupiahnya pun juga dipatok 16.800 sampai 17.500.
5: Keputusan BI menaikkan suku bunga menjadi 5,25% di bulan ini mendapat respon positif pasar. Nilai tukar rupiah sore hari tadi ditutup menguat sebesar 52 poin atau 0,29% ke posisi 17.653 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dari berbagai daerah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Bandara Internasional Soekarno-Hatta memberangkatkan 389 jemaah calon haji kloter terakhir DKI Jakarta hari ini, dibarengi 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat. Laporannya disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Ain.
8: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan terdata untuk penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta hari ini yang terbang ke Tanah Suci, mereka tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 389 jiwa ditambah 4 petugas kloter yang diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi dengan maskapai Garuda GIA 7333. Kemudian jemaah haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa terpantau mereka diterbangkan menggunakan Saudi Airlines SP5316 pada pukul 17.55 waktu Indonesia Barat petang tadi. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Wonah Jamilah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk melaksanakan ibadah haji dalam rangka menjalankan rukun iman yang kelima, dan dia pun telah menunggu antrian selama 13 tahun.
9: Kalau baju, karena rumen, sendal, payung, terus apa lagi, udung, topi ya, topi, makanan-makanan, kayak...
10: Makanan apa aja tuh? Bawa makanan favorit ya?
9: Apa
10: yang dimakan?
9: Iwang.
10: Hah? Iwang?
9: Iwang.
10: Iwang kayak gimana tuh?
9: Itu terasi sama bawang.
10: Sambal
8: siwang. Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 34.615 jiwa yang tergabung dalam 83 kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta berasal dari 4 provinsi, yakni sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Sa'adatu Darain RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Transit kloter 24 jemaah haji asal Jambi di Bandara Hang Nadim, Batam berjalan tertib, lancar, dan ramah lansia. Laporannya disampaikan langsung oleh Nurul Mahfud dari RRI Batam.
11: Kloter 24 asal Provinsi Jambi telah menyelesaikan proses transit di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada Rabu sore tadi, sebelum melanjutkan penerbangan menuju ke Tanah Suci. Rombongan jemaah yang sebelumnya diberangkatkan dari Asrama Haji Antara Provinsi Jambi tiba dengan tertib dan langsung mendapat pelayanan penuh selama transit. Direktur Utama Operasional Badan Informasi dan Bandara atau BIB Anton Martalius memastikan seluruh fasilitas di Bandara Hang Nadim Batam siap dan berjalan lancar. Ia menegaskan pelayanan khusus disiapkan untuk jemaah lansia dan mereka yang membutuhkan pendampingan ekstra selama transit.
12: Perlu teman-teman ketahui, di Pantai Batam ini, kita, tagline kita adalah ramah lansia. Itu. Persiapan lainnya, kita juga sudah memastikan fasilitas-fasilitas mandatori kita, baik dari runway, lalu juga peralatan listrik, dan juga fasilitas terminal siap beroperasi, siap melayani penerbangan haji 25 kloter ini.
11: Berdasarkan data yang kami himpun, kloter 24 merupakan gabungan dari 6 kota atau kabupaten di Provinsi Jambi, yaitu dari Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Kerinci, Kota Jambi, serta dari Kabupaten Batanghari. Setelah transit, rombongan kloter 24 lepas landas dari Bandara Hang Nadim Batam menuju Arab Saudi sekitar pukul 17 sore. Keberangkatan ini menandai keberlanjutan perjalanan ibadah haji bagi jemaah Jambi yang diharapkan dapat menunaikan seluruh rangkaian ibadah dengan lancar dan kembali ke Tanah Suci sebagai Haji Mabrur. Dari Embarkasi Batam, Nur Mahfud melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Batam kita menuju ke tanah air, ada rekan Syariful Alam yang sedianya akan melaporkan di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak yang berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan dapat mengelola usaha di Arab Saudi. Kami masih menunggu laporan dari Syariful Alam langsung dari Tanah Suci. Ya, Alam. Ya, Alam, silakan laporan Anda.
13: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dan dapat kami informasikan bahwasanya Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi karena haji banyak yang berasal dari warga Indonesia yang ketika berhaji. Karenanya pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat Arab Saudi. Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya menurut Daniel, dirinya bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi. Dan berikut keterangan daripada Daniel Anjar.
14: Kan haji itu 80% cash out itu, uang yang keluar. Nah, makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi giliran kita keluar kantong kanan, masuk kantong kiri. Dan makanya kita mendorong warga Indonesia untuk berbisnis ini, misalnya membangun dapur. Nah, makanya kan kita dorong usaha-usaha Indonesia untuk bangun dapur di Arab Saudi supaya kita.
13: Mendengar Wamen Daniel selalu mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPH Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan Global Summit Flotilla 2.0. Laporannya disampaikan Rama Sidki Pratama dari Voice of Indonesia.
15: Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stefan Dujarric, menyatakan keprihatinan PBB terkait aksi Israel pada Senin lalu yang mencegat dan menahan rombongan aktivis kemanusiaan serta jurnalis di atas kapal yang bergerak ke jalur Gaza-Palestina dalam Global Summit Flotilla 2.0. Dalam keterangan pers harian di New York, Amerika Serikat pada Rabu, Dujarric menekankan keselamatan semua orang di atas kapal. Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya. Hukum internasional di Laut Lepas perlu dihormati. Meski demikian, Dujarric menegaskan bahwa saluran-saluran resmi tetap merupakan langkah terbaik untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan, agar bantuan yang lebih besar dapat masuk ke Gaza, yang mendesak Israel untuk menghilangkan hambatan dan rintangan yang tidak memungkinkan bantuan yang lebih besar dan tahan lama untuk masuk. Maksud saya, khususnya, kita berbicara tentang misalnya suku cadang untuk generator, untuk stasiun pompa, alat berat untuk menangani tumpukan sampah padat yang menumpuk di Gaza, material yang perlu dibawa masuk untuk membangun kembali tempat penampungan yang tahan lama dan berskala besar, sehingga kita tidak perlu menggunakan kembali kayu dan logam yang digunakan dalam bentuk palet. Sebelumnya, tentara Israel mencegat dan menahan seluruh aktivis dan jurnalis yang tergabung dalam Global Summit Flotilla 2.0, termasuk 9 warga Indonesia. Menteri Luar Negeri Sugiono berserta Menteri Luar Negeri dari 9 negara lainnya pada Kamis telah menyatakan kekhawatiran serius mengenai keselamatan mereka dan menyerukan pembebasan segera semua aktivis yang telah ditahan. Dari Jakarta, Rama Sidki Pratama, Voice of Indonesia RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih dengan informasi dari luar negeri, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil, termasuk untuk seluruh jemaah haji di Tanah Suci dan pengunjung yang datang ke negara itu. Berikut laporan Retno Mandasari.
16: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amudi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil. Hal itu disampaikan Dubes Faisal saat melepas para jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud Selasa kemarin di Jakarta. Dubes Faisal menambahkan kondisi aman tersebut juga dipastikan diberikan kepada para jemaah haji maupun mereka yang berkunjung ke Arab Saudi. Ia memastikan pula situasi di Arab Saudi hingga kini ini berjalan kondusif dan terkendali.
17: Kami ingin menyatakan dan menyampaikan bahwa keamanan di Arab Saudi saat ini stabil. Juga kami menjamin keamanan baik itu para jemaah haji ataupun para pengunjung, masyarakat ataupun para pemukim yang ada di Arab Saudi. Alhamdulillah, Arab Saudi dalam keadaan baik dan kemudian dalam keadaan aman dan stabil.
16: Ketua MPR RI Ahmad Muzani, yang merupakan salah satu jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud, menilai pelayanan haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada jemaah Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
18: Tapi sekali lagi, atas semua pelayanan yang makin baik, makin sempurna dari hari ke hari, kami mengucapkan terima kasih dan kami berharap hari-hari atau tahun-tahun ke depan pelayanan itu bisa terus ditingkatkan.
16: Sementara sejak Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari,

0: cedera juga, cedera yang besar. Tentu saja trauma itu pasti ada ketika awal-awal saya balik ke lapangan. Tapi berkat bantuan tim fisio di sini, tim dokter, teman-teman, pelatih, pikir ini semua, dia membantu saya dalam dan luar lapangan. Dan perlahan-lahan trauma-trauma itu hilang, dan pada akhirnya saya bisa bermain lagi, mendapat momen bermain lagi, dan cetak gol lagi. Dan ya, terutama itu mental sih. Karena teman-teman di sini dan tim pelatih banyak membantu saya dalam dan luar lapangan. Maka dari itu ya mental saya tumbuh kembali.
1: Sementara itu pelatih Bali United Johnny Jansen memberikan apresiasi terhadap perjuangan Tito untuk bangkit dari cedera. Menurut pelatih asal Belanda tersebut, gol yang dicetak Tito menjadi hadiah yang pantas diterima setelah melalui masa sulit untuk kembali menemukan performa terbaiknya.
2: If you see how we come back from two big injuries.
3: Nah, situasi Tito ya, jadi situasinya agak sulit waktu itu, apalagi di 2 tahun belakangan ini Tito mengalami 2 injury. Ya, jadi setelah kembali ke tim ya agak ininya nggak akan langsung naik terus ya, karena agak turun lagi, dia berusaha kerja keras untuk kembali performa terbaiknya, dan sekarang dia sudah kesempatan untuk menunjukkan bahwa kemampuan dia mencetak gol perlahan-lahan sudah muncul, dan kita beri kompliman buat itu.
2: It was a big press important.

mohon perhatian. Bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026. Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026,

hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Bisa langsung dipakai?
1: Bisa dong. Sekarang saya bantu jualkan produk teman lewat internet. Pesanannya mulai berdatangan.
0: Wah, keren. Dari rumah saja sudah bisa menghasilkan.
1: Betul, Bu. Sekarang peluang terbuka luas. Tinggal kita mau belajar atau tidak.
0: Kalau begitu, saya juga ingin ikut pelatihannya.
1: Ayo, Bu. Dengan keterampilan...
2: Terima kasih telah menyimak Jakarta Sore Ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.
3: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972 712. Jakarta Malam Ini.

0: Pendengar Pro 1, jarang-jarang kita muterin lagu semacam ini Mbak Ita ya.
1: Betul sekali.
0: Kenapa gue begitu? Karena bintang tamu kita ranahnya ada di
1: musik tadi.
0: Yang seperti kita puterin itu memang karyanya mereka. Dan jazz itu sebenarnya mengajarkan rindu dengan cara paling tenang. Hadir setuju. Lewat nada yang tidak pernah benar-benar pulang. Di antara denting alat musik ada nama yang selalu datang tanpa diundang.
1: Itu benar Mas. Rindu gitu kan ya? Seperti musik jazz Mas.
0: Gitu ya.
1: Bebas mengalun tapi sulit ditebak akhirnya.
0: Oh begitu.
1: Kadang instrumen itu lebih pandai menceritakan rindu daripada kata-kata.
0: Bener yes. banget. Ya udah kita rindunya sama instrumen aja ya.
1: Betul.
0: Bukan dengan kata-kata.
1: Kali ini kita benar-benar rindunya sama instrumental ya. Lagu-lagu instrumental ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ku bercermin menatap diri, lalu bertanya-tanya sendiri, adakah diriku tengah merasakan cinta? Aku menatap serautu wajah.

0: Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Jangan lupa segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar mas, kita langsung ngobrol dengan bintang tamu. Siap. Tiga musisi keren, Ligro!
0: Apa kabar Ligro? Ternyata anak jazz Y juga ya ngomongnya ya.
1: Ada Bang Agam Hamzah, ada Mas Adi Darmawan dan Bang Gusti Hendy. Selamat ya atas album barunya. Cerita dong tentang album baru Ligro.
0: Gimana album baru Ligro ini?
1: Boleh siapa yang mau cerita? No, Mas Hendy atau Mas Adi atau Mas Agam, yuk, monggo.
2: Coba kalau album sebelumnya Gramatik 1 ya. Terus yang baru rilis banget mungkin sebulan lalu tuh single kita yang menuju album, yaitu
1: judulnya Liwar. Judulnya apa, Mas?
2: Liwar.
1: Oh, Liwar. Iya, iya, iya.
0: Okay.
2: Liwar.
1: Liwar.
0: Liwar endi? Sampean mana?
1: Iku lewat, Mas. Iku lewat ya. Liwar ya,
2: Liwar ini.
1: Artinya apa, Mas Hendy?
2: Liwar tuh kalau bahasa dari aku orang Kalimantan ya.
0: Oke. Okay.
2: Liwar tuh kayak luar biasa.
1: Wah.
2: Atau bisa kelewatan juga. Contohnya kalau liwar baik, benar kelewat baik gitu.
0: Oh,
2: ya
0: okay.
2: Gitu. Jadi secara arti
3: terlalu.
2: Gitu.
0: Terlalu.
2: Iya, iya, iya. Gitu juga jadi secara judul artinya gitu.
1: Okay.
0: Barangkali kita juga perlu bukan memperkenalkan sih, tapi menginformasikan kepada para pendengar Pro 1 bahwa mereka ini Ligro, tapi masing-masing seperti yang tadi disampaikan Mbak Ita, di sejarah industri musik Indonesia kayak Bang Agam Hamzah. Bang Agam ini pernah menciptakan lagu untuk Paramita Rusadi.
1: Ada Paramita Rusadi, Tito Sumarsono, ya kan?
0: Macam-macam pokoknya.
1: Lagunya top-top loh, dan aransemennya pasti ya oke. Dan
0: Bang
1: Mas
0: Gusti Hendy,
1: ini member dari grup band Gigi. Drummernya Gigi, wes.
0: Satu lagi ini.
1: Mas Adi Darmawan, ini basis 1000 band, Mas.
0: Iya ya.
2: Basis 1001.
1: 1001 band ya, Mas ini ya. Mas Adi Darmawan ini main di mana aja?
0: Pernah memperkuat Nera juga enggak sih?
1: Ya. Nera ya.
0: Oke. Okay. Sama Simak Dialog ya.
1: Sempat pernah ya Mas Adi ya?
0: Edisional juga ya. Pokoknya banyak lah Mas Adi ini. Ya. Boleh agak dekat Mas Adi?
1: Mas Adi boleh.
3: Oh, boleh.
0: Suaranya biar ya, kedengeran.
1: Suara biar kedengeran.
0: Oh, ya. Oke. Dan ya kalau mungkin ada yang nanya, cerita pertama kali
1: sejarahnya Ligro,
0: sejarah
1: kalian bisa bergabung.
0: Bisa bergabung ya. Gimana sih? Ya.
1: Tahun berapa itu? Mungkin Mas Hendy atau Mas Adi, Mas Agam? Mas cerita Adi. Tentang sejarahnya Ligro.
0: Mas Adi.
1: Ya.
3: Rajin ya.
2: Rajin cerita.
3: Kalau cerita Ligro itu sebenarnya kalau awal saya ketemu Mas Agam 95 pertengahan.
0: 95, oke.
3: Okay. 95 pertengahan.
0: Mm-hmm.
3: Kemudian Hendy sekitar 2003. 2002 ketemu Hendy.
1: 2002.
3: Gitu, okay. Itu sempat latihan bareng. Malah saya pikir memang sekitar 1 tahun lebih sebelum Gigi.
0: Satu tahun lebih.
1: Oh gitu ya, malah ya.
2: Gak bentuk Ligro dulu.
1: Baru ikut Gigi, wah, baru tahu.
0: Iya.
3: Proses awal nama Ligro itu tanggal 13 Maret 2004.
1: Wes.
3: 2004 sih.
2: Kita mah ini ya mendeklarasikan mau nama Ligro.
1: Kenapa okay. Mas Hendy atau Mas Adi, Mas Agam hanya formasinya bertiga aja? Kenapa enggak ada keyboard atau instrumen lain?
4: Saya nanya. Kenapa mesti ada keyboard?
1: Soalnya mantan pacarnya pemain keyboard.
0: Ada lagunya.
1: Gitu. Ya, gimana?
0: Itu ada lagunya, Mbak.
1: Gimana ya?
2: Baginya dikit.
1: Oh gitu. Jadi kalau ngejob ya pembagiannya sedikit.
0: Cuman tiga doang
1: Mas Yudi. Iya. Gitu.
2: Ya, pada saat itu apa ya? Yang di saat kita latihan gitu. Dan kayaknya emang format bertiga ini emang udah cukup gitu.
1: Udah asik
2: untuk,
1: gitu ya.
2: Untuk apa komposisi yang kita buat gitu. Jadi ya mungkin ada kalau penambahan kayak Mas Adi kan karena multi instrumen,

0: piano juga, jadi jadi Mas Adi yang isi semua, jadi
1: tanpa tambahan orang.
2: Kalau ide pertamanya sih dari Mas Agam, memang pengen bikin grup trio pada waktu itu. Pertamanya berdua, dibikin trio gimana deh bang? Ya ayo berproses terus tuh sampai ketemu Mas Hendy.
1: Mas Hendy, oke.
3: Oh iya, iya. Nama Ligro milihnya gimana waktu itu?
1: Ada kok sepakat Ligro. Ligro.
2: Mas Agam, Mas Agam.
1: Ayo sok Mas Agam, ayo ceritain Mas.
4: Jadi ada ini ya. Guru kita, sahabat juga, tapi orangnya udah meninggal. Dia komposer, namanya Yose Haryoshi Yoto, main cello juga. terus dia bikin komposisi buat kita, judulnya Orgil.
1: Orgil?
4: Iya.
1: Orang gila maksudnya.
4: Orgil. Pas dibalikin, jadi apa?
3: Ligro.
1: Oh gitu ya, oh ya. Ternyata.
3: Oh iya, ternyata.
1: Asal muasalnya ya Allah.
3: Tapi keren jadinya ya.
0: Kan jadi si komposisi almarhum Mas Yose tuh jadi kayak standarisasi kita untuk ini lu seorgil apa gitu loh. Yang komposisinya emang susah banget. Jadi kalau misalnya kita latihan gitu ya, ayo boin-boin orgil gitu, lagu orgil. Oh, masih bisa boin orgil, bisa, masih Ligro.
1: Ternyata ya, wis baru tahu aku. Okay. Ini memang konsepnya instrumentalia aja atau kira-kira ada lagu yang ada vokalnya? Mungkin pakai additional vokal. Pernah enggak?
4: Tadinya sih pengen pakai Mbak Ita.
1: Ojo ngono Mas. Aduh Mas Agung ini paling bisa deh.
0: Palingnya manggung kita ada beberapa kali ya.
1: Oh pakai vokal ya Mas ya. Iya.
0: Ada beberapa kali kita.
3: Oh beberapa kali ya.
0: Kalau ada apa acara jazz gitu, Mas boleh nggak ada vokalnya gitu guys?
3: Oke.
4: Akhirnya kita kompromis.
1: Iya.
0: Jadi ada waktu itu pernah siapa ya?
2: Subonington sempat.
3: Ih, kemana orang itu ya?
1: Kemana orang itu? Ada lah Mas.
3: Masih ada ya?
0: Udah pulang kampung.
1: Keluarga pulang kampung ya.
3: Iya. Subonington. Oke. Okay.
4: Si ini siapa? Bonita ya? Pernah ya?
0: Ya Bonita.
1: Bonita anaknya Om Kus.
4: Iya.
1: Iya.
4: Main di Banjarmasin.
3: Oke.
1: Seru deh ya.
3: Ini yang
4: jadi gini. Walaupun sebenarnya ada yang ngomong Ligro ini sebenarnya alirannya apa sih sebetulnya gitu kan. Dibilang jazz tapi kok ngerok banget. Dibilang rock kok ngejazz gitu kan gitu. Tapi kalau saya sendiri merasa kalau pakai vokalis yang cocok itu sebenarnya yang ngerok sebetulnya.
1: Oh gitu malah ya.
4: Iya. Yang jadi kalau saya ngomong Mbak Ita untuk jadi vokalis Ligro.
3: Oke lah ya, balik ke era ini.
4: Nah, itu berat ya.
3: Menarik ular.
1: Enggak, ini kan bercanda tuh Mas Agam.
2: Karena selain memang rock, cuman orgil dia ada orgilnya
3: juga. Oke. Iya. Aku enggak nyangka lo ngobrol sama Ligro tuh kayak begini. Saya pikir
1: Mas Yudi, Mas
3: orang
1: Agam
3: jazz dan gitu
1: Mas loh. Agam, Mas Adi ini
3: apa?
1: Dua instruktur di sekolah musik Farabi.
3: Iya tahu. Enggak.
1: Makanya kita
3: ngobrolnya ternyata orgil juga.
1: Orgil juga.
3: Ya udah, kita ketemu dengan pendengar Pro Satu yang sudah masuk.
1: Sudah masuk ini dari bau-bau.
3: Ada bau-bau Albert.
0: Bau-bau. Bau-bau.
1: Mana ada tuh bau-bau ini?
3: Bau-bau. Halo Bang Albert.
1: Selamat malam Bang Albert.
5: Halo. Bawain
3: dong. Iya.
5: Boleh
3: gedean dikit suaranya,
1: Mas Albert. Boleh kerasan dikit, Mas.
5: Berbagi rindu memori lewat lagu.
3: Apa yang ditanyakan, Bang Albert?
1: Ada yang mau disampaikan untuk Ligro bintang tamu malam ini?
5: Iya, cukup luar biasa sejak tahun 90-an sampai sekarang masih ada album terbaru. Apa kira-kira yang membuat sampai tetap eksis.
3: Oh, oke.
5: Apa namanya? Konsisten.
1: Konsisten,
3: iya. Masih eksis dan konsisten ya. Terus ada lagi kah?
5: Iya.
3: Itu aja?
1: Bang Albert.
5: Ya, terima kasih.
3: Oke, baik. Ditunggu ya nanti ya dijawab ya.
1: Makasih Bang Albert.
3: Dari bau-bau kita kemana dong?
1: Ada Bung Benny Jo. Selamat malam, Bung Benny.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Cakep.
6: Di Maika, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik Bang Benny.
3: Silakan Bang Benny sama Ligro.
1: Ada Ligro malam ini.
6: Bintang tamu ya, Mas Adam Hamsa, ya. Mas Wendy sama Mas Adi ya.
1: Betul.
3: Siap, betul banget.
6: Oke, ini tiga senior ya, tiga komposisi senior. Pertanyaannya, ada kan menciptakan lagu para Nita Rusadi, itu judulnya apa? Terus untuk Tito Sumarsono juga apa judulnya? Ada yang satu mungkin Hari Mukti ya, Hari Mukti kalau nggak salah.
1: Hari Mukti ya.
3: Coba nanti.
6: Ya itu judulnya apa? Ketiga-tiga itu judulnya apa? Hari Mukti para Nita Rusadi dan Tito Sumarsono. Itu aja pertanyaannya ya. Di apa namanya ditunggu juga ya karya-karya terbaru.
3: Bang dari. Terima kasih Bang Benijo.
1: Boleh, silakan Bang.
3: Silakan.
6: Ada Gilang di Kertasono, ada Angkel Gaji di Sumatera Barat Padang, ada Ayub Maluku Tengah, Bung Kendi Toli-Toli, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Ibu Ana Sarong. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jawa dulu ya.
1: Kita ke Banyuwangi, ada Mas Doni. Selamat malam Mas Doni.
3: Mas Doni, silakan.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Siap Mas Don.
1: Monggo Mas.
3: Sehat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah Mas Doni.
7: Tambah cantik dan tambah.
3: Oh iya.
1: GR aku Mas, ayo.
7: Aku kalau kayak gini ngecermin bahasa banget kelihatannya.
1: Iya Mas. Monggo Mas, ada yang mau disampaikan untuk Ligro, bintang tamu malam ini.
7: Selamat malam ke semuanya Ligro.
4: Ya, selamat malam.
7: Selamat sehat semuanya ya, untuk kesemuanya kru-krunya Ligro ya.
4: Iya, selamat sehat kembali.
7: Ini yang mau saya tanyakan, bagaimana panjenengan-panjenengan semua itu untuk menjaga kualitas vokal, terus efisiensi dalam ini latihan musik pop di era-era zaman sekarang, karena jenengan itu kan masih ada di eranya 90-an. Bagaimana menempatkan diri panjenengan-panjenengan semuanya itu di era yang sekarang bisa, akan bisa gak kalah dengan artis-artis atau
1: Mas Doni.
3: Siap Mas Don.
1: Baik Mas,
3: ditunggu ya.
7: Oke, sehat semuanya Mas Didi, Mbak Ita dan Ligro ke semuanya dan semua kru. Salam sehat, Assalamualaikum.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari Banyuwangi kita ke timur lebih jauh lagi, ke Buana. Sorong. Bu Ana,
1: selamat malam Bu Ana.
8: Selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Malam Bu Ana.
8: Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
8: Ya, selamat malam juga bintang tamu kita di malam hari ini.
4: Halo malam.
0: Di Sorong udah jam berapa
8: nih? Apa kabar?
1: Di Sorong
8: kita selalu.
3: Setengah sebelas.
1: Sorong setengah sebelas.
8: Ganteng-ganteng, tiga ganteng.
1: Iya, benar Bu Ana, ganteng-ganteng.
4: Ganteng apa ganteng?
8: Iya loh, ganteng-ganteng, tiga ganteng ini musik jazznya itu loh, musik rock and jazz itu. Keren banget, apalagi
1: betul.
8: Botak tuh.
3: Apalagi yang
0: apa
1: dia? Iya. Ya,
0: kalau Mas Adi pesonanya lain emang.
1: Pesonanya lain emang Mas Adi. Ya.
0: Apalagi kalau jam 8 malam ke atas.
1: Wah. Iya, aduh.
3: Oke, okay, Bu Ana apa yang mau ditanyakan?
1: Iya, monggo Bu Ana.
8: Udah berapa lama berkecimpung dengan dunia musik?
1: Oke. Okay.
8: Terus tiga bersaudara kah, tiga sekawan itu dari mana-mana aja asalnya?
3: Oke, siap.
8: Terus yang ketiga ini yang botak siapa namanya?
1: Oh, yang botak. Oh, ya nanti dijawab ya.
3: Yang ditanya Mas Adi doang ya.
8: Salam-salam dulu ya.
1: Boleh, silakan Bu Ana.
8: Ya, pertama-tama buat ini yang penyiar Pro 1 di malam hari ini, penyiar Pro 1 Sorong. Selamat bertugas. Terus Bapak Benny Jo Manado, Pak Andi Yudhistira.
3: Siap. Oke, udah tiga.
8: Terus Om Ana di Palembang. Terima kasih, Mbak.
3: Sama-sama.
1: Oke, Bu Ana. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Yuk kita jawab satu persatu ya.
1: Oke.
3: Tadi ada pertanyaan dari Bau-Bau gitu kan. Apa resepnya? Kok bisa masih eksis dan konsisten sampai sekarang? Silakan dijawab satu persatu ya.
0: Mas Adi ya.
1: Ayo, Mas.
4: Karena kita saling menyayangi.
3: Oh, yeah.
0: Kamu ingat banget deh.
3: Oh, gitu ya.
1: Aduh.
3: Jadi resepnya itu. Kemudian Pak Bang Bung Beni Jo, lagu apa yang diciptakan untuk Paramita Rusadi?
1: Mungkin Mas Agam ya.
4: Paramita itu apa ya judulnya? Aku lupa.
1: Ya apa tuh, Mas?
4: Jatuh cinta.
3: Jatuh hati, Mas.
1: Jatuh hati.
4: Bukan jatuh hati.
1: Jatuh hati ya.
0: Dulu jatuh hati, sekarang jatuh cinta.
4: Itu dulu katanya. Dulu, ya. Sekarang lain lagi.
1: Lain lagi. Terus kemudian ada buat Mas Tito.
4: Nah, ini mesti dilihat. Saya sebenarnya enggak pernah bikin lagu buat Tito.
3: Aha.
4: Jadi saya cuma main aja.
3: Main di musiknya itu ya, main di albumnya.
4: Jadi Mas Tito itu orang yang pertama kali ngajak saya

0: buat Paramita Rusali itu lagu pertama atau gimana?
1: Boleh dibilang lagu pertama.
0: Lagu pertama
1: masuk,
0: ya.
1: Masuk ke ini,
2: masuk ya, industri musik ya, itu ya Mas Agam ya.
0: Tapi langsung jadi hits loh.
2: Nanti kita akan putar
0: iya
2: Mas
0: kan?
2: Biar Mas Agam ingat lagi lagunya.
0: Tahun 87 kalau gak salah ya.
1: 87 ya, 87.
0: Okay. Ya, ya. Siap kalau ya, begitu.
2: Kemudian pertanyaan,
0: lanjut pertanyaan mas? Dari Banyuwangi. Jadi tadi Mas siapa namanya? Mas
2: Doni.
0: Doni nanya jaga vokal. Sebenarnya mereka bukan vokalis, tapi ada yang pernah vokalnya itu ada dimasukin ke dalam salah
2: pernah
0: satu lagu.
2: Ya?
0: Mas Adi.
3: Mas Adi, makanya kan tidak aku bilang Mas Adi ini multi.
0: Multi ya.
3: Jadi
2: termasuk vokal
3: iya,
2: juga.
3: Iya, ada kalau vokal Mas Adi lah di Ligro. Mas Adi.
2: Ayo Mas, boleh diceritain Mas.
4: Senandung. Apa ya? Voice ya.
0: Voice ya,
4: senandung
0: voice.
4: Itu karena kalau senandung. Saya bersenandung ada kemungkinan spiritnya muncul.
0: Oh, gitu ya.
4: Tapi giliran spirit itu muncul ketika bersenandung, kalau sudah ada lirik, spiritnya turun.
0: Oh, gitu.
4: Iya, ya. Jadi kalau udah pakai lirik suka enggak bisa tuh.
0: Oh, aneh ya. Nanti kita puterin ada salah satu lagu dari Simak Dialog.
2: Yeah.
0: Ada voice-nya
2: Mas Adi.
0: Mas Adi ya kan?
4: Oh, iya.
0: Apa judulnya Mas?
4: Masalah memang di album Baur cuma
0: judulnya. Lupa judulnya ya kan? Tahu gitu tak jadiin pertanyaan.
2: Nah,
0: judulnya Sampan. Ingat enggak sih?
2: Oh, Sampan.
0: Oke. Okay.
2: Nanti akan
0: lanjut
2: puter, ya.
0: Pertanyaan
2: apa lagi tadi Mas dari Bu Ana?
0: Bu Ana. Udah berapa lama ada
2: Ligro
0: di dunia
2: ada
0: musik?
2: Di dunia musik. Itu tadi ya dari
0: masing-masing 2000. Personil ini mungkin yang ditanyakan ya.
2: Kalau Mas Agam dari 90-an dong Mas. Dari 80-an ya, iya.
3: Mas Adi.
4: Oh, dari 95 masuk Jakarta
0: saya 95.
2: Kalau Ligro.
0: Oke. Dulu
2: kalau Mas Agam 80-an.
0: Mas Agam 80-an ya.
2: Kalau Mas Hendy?
3: Enggak deh, 97-an.
2: 97-an.
0: Iya,
2: iya.
3: 98 main sama Mas Agam di
1: bis.
3: Di main-main di klub-klub.
2: Oh.
3: Klub jazz, klub blues.
2: Klub jazz ya. Iya, iya. Seru loh itu.
0: Seru loh itu. Tiga-tiganya nih dari mana aja ditanyain. Aku yang dua tahu sih, cuman Mas Agam doang yang enggak tahu.
2: Mas Agam dari Aceh
0: tapi
2: yo.
0: Dari Aceh ya?
3: Aceh.
2: Iya, Mas Agam dari Aceh.
1: Nah, iya, keturunan aja kalau Aceh.
0: Oh, Aceh keturunan
1: tapi
0: aja.
1: Tapi saya besar di Bandung.
0: Oh, oke. Okay.
1: Sama juga sama Pak Dwiki.
2: Iya, ya, sama-sama orang Bandung.
0: Iya, iya.
1: Oke. Tetanggaan kita.
2: Kalau Mas Hendy?
3: Banjarmasin.
2: Banjarmasin
0: dari
2: Kalimantan. Ya, ya. Gusti Hendy.
0: Gusti Hendy.
2: Mas Adi?
0: Tetangga.
4: Tempatnya sebenarnya saya bukan Madura.
0: Bukan ya?
4: Bukan.
0: Mana?
4: Surabaya Utara, Mas.
0: Oke. Pera ya, Pera, Mas.
2: Oh, dari situ ya, Mas. Meturo.
0: Bilang tetangga.
2: Iya.
0: Reng Meturo.
2: Nah, akhirnya sudah terjawab semua.
0: Sudah terjawab. Satu lagi apa nih?
2: Apa itu tadi, Mas?
0: Yang bisa
2: sudah tadi.
0: Oh, sudah ya. Oke, okay, baiklah kalau begitu. Oke. Okay. Kita ngobrolnya banyak banget hari ini. Kita puterin single terbaru dari Ligro Liwar. Nanti disambung sama Simak Dialog, di mana Mas Adi memberikan voice-nya.
2: Pasti para pendengar pengen.
0: Oke, kita tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Kok outro-nya kayak intronya Right Here Waiting ya? Iya gak sih? Iya gak Mas Adi? Ingat intronya Right Here Waiting Mas Adi? Bukan, di awalnya sebelum
1: awalnya.
0: Oh, ya kan? Ya. Oke. Ya sudahlah ya kan. Itu tadi simak dialog di mana ada voice-nya
1: Mas Adi Darmawan.
0: Mas Adi Darmawan. Boleh di
2: coba sedikit
0: demonstrasikan.
1: Boleh Mas Adi supaya pendengar
3: percaya gitu.
1: Percaya bahwa gitu. Mas Adi adalah
3: ini yang suasana voice cuman agak
1: yang voice ya
3: semi serak ya
1: serak ya ada rock monggo mas
0: rock gorengan
1: ayo

0: Ya.
1: Kayak kita dibawa ke suasananya tuh yang apa yang mistis
2: Bollywood,
1: gitu.
2: Bollywood kan suka ada sound-sound ya. Begitu ya.
3: Iya. Yang keluar.
1: Waduh.
2: Oh iya iya iya iya iya.
1: Ini baru pendengar kepercayaannya.
3: Okay. Ya, siap. Saya dulu juga pernah rekaman. Waktu itu produsernya Baron ya, almarhum Baron.
1: Oh, almarhum Baron.
3: Jadi
1: Baron,
3: dia bikin
1: ya.
3: grupnya namanya Omelet. Okay. Yang main drum saya. Itu khusus Mas Baron itu bukan ngisi bass Mas Adinya, ngisi vokal, backing vokal.
1: Khusus album. Khusus vokal ya.
3: Baking wow, vokal.
1: Khusus baking vokal, wah luar biasa. Bukan main bass.
2: Eh itu lebih susah daripada nyanyi
1: loh. Lebih susah loh.
2: Coba Mbak Ita.
1: Voice-voice gitu. Wah ini piro mas. Aku mau suruh gitu.
2: Ya wes oke. Kita ke Toli-Toli
1: kita ke
2: dulu ya.
1: Toli-Toli atau Jember?
2: Toli-Toli dulu ya.
1: Kita ada ke Toli-Toli, ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
4: Ya, halo selamat malam Mbak Ita Purnamasari dan Mas Yudi Ismail.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat malam ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Siap, silahkan.
4: Iya, Ligro ya.
1: Iya.
4: Keren.
1: Pasti.
4: Mau tanya ya langsung ya Mbak
1: Ita.
4: Boleh, ya,
1: boleh dong Mbak Haryanti.
4: Ya, selamat malam. Aduh, mau panggil AA, Mas atau Kakak nih. Pokoknya semua deh apa karena bertiga ya.
1: Pokoknya Kak deh paling tepat.
3: Kalau bertiga berarti AA.
4: Akang aja ya.
1: Boleh. Ayo.
4: Ya, nih Akang-akang bertiga nih tuh ketemunya kan ada yang dari 90-an ya.
1: Iya, betul.
4: 98 gitu ya. 95. Ketemunya sampai sekarang bisa bareng itu chemistry-nya dapetnya gimana?
2: Okay.
4: Itu pertanyaan pertama mungkin ya. Yang kedua pernah kalau musik jazz campur yang kayak itunya ya ada rock-rocknya itu musik rocknya itu pasti dadanya pasti itu ya pasti wah ngebeat semua itu yang happy yeah. Semua. Mm-hmm. Tapi pernah nggak ngiringin musik yang adanya sedih begitu melow. Terus yang kedua dan yang ketiga kalau ada rencana pengen show atau manggung tuh di luar negeri itu di mana?
1: Siap Haryanti.
4: Untuk semuanya semoga sukses dan tetap bangkit semangat ya karena hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional.
1: Oh iya.
4: Tetap semangat jaya selalu ya. Untuk semuanya Mbak Ita dan Mas
1: Yudi. Terima kasih
4: banyak. Selamat melanjutkan tugas dan salam untuk semua pendengar ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Terima kasih. Sama-sama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Toli-Toli kita ke Jember.
1: Ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
2: Pak Ahmad, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail yang cakep dan baik hati.
2: Oh
5: iya
2: dong.
5: Mas Ita Purnama Sari yang cantik dan baik hati.
1: Iya, aduh, terima kasih Pak Ahmad. Selamat malam.
5: Ya, gimana kabarnya malam ini?
2: Alhamdulillah Pak Ahmad.
1: Baik Pak Ahmad.
2: Langsung dengan Ligro ya.
5: Jember mendung suasana.
1: Oh, Jember mendung ya, betul. Pak Ahmad.
5: Alhamdulillah sehat,
1: ya.
5: Sehat selalu ya.
1: Ada Ligro bintang tamu malam ini.
5: Alhamdulillah. Siapa?
1: Ligro. Ben Ligro.
5: Salam dan salam kompak persaudaraan ya. Ya.
2: Siap.
3: Salam.
2: Salam.
5: Ya, semoga maju ke depan.
2: Iya dong Pak.
1: Siap. Siap Pak Ahmad.
5: Pertanyaan saya begini.
1: Ya.
5: Apakah irama jazz ini bisa bertahan setiap di era-era?
1: Oke. Pertanyaan bagus. Ya.
5: Dilanjutkan kepada generasi muda selanjutnya.
2: Siap.
1: Oke Pak Ahmad. Nanti dijawab ya Pak Ahmad.
5: Ya. Dan boleh salam-salam.
1: Boleh. Silakan Pak Ahmad.
5: Pada penyiar yang ada di Jember, Mbak Esi dan Mbak Ita, ya selamat bertugas, salam sehat. Juga ada Bang Lemon, Putra Magenda, ya selamat malam dan salam sehat. Semuanya dah sehat semuanya ya. Terima kasih Mas.
2: Sama-sama, terima kasih Pak Ahmad.
1: Sama-sama Pak Ahmad.
2: Kita ke Tebet ada Ciguria.
1: Selamat malam.
6: Iya, selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya.
6: Presenter yang ganteng, cantik, Ita Purnamasari dan Bang Yudi Ismail. Apakah
2: siap
6: Cici? Ya?
2: Api.
1: Alhamdulillah Ciguria.
6: Buat ini nih yang trio nih di grup trio. Selamat malam.
3: Malam.
6: Trio ini kan adalah grup musik jazz.
1: Betul.
6: Fusion Instrumental Indonesia yang dibentuk pada tahun kalau nggak salah 2004 ya. Aku ada situ ada Agam Anja main gitar, ada Adi Rahman main bass, benar nggak ya?
1: Betul.
2: Benar.
6: Drum begitulah. Nah, nama Legal ini bersendiri dari peralat apa ya? Pelafalan terbaik ada katanya orgil, benar nggak? Atau orang
2: gila? Iya, tadi kita udah ngobrol.
3: Iya.
1: Nah, tadi udah dibahas.
6: Nah, ada lagu-lagu yang seperti ada lagu-lagunya itu ada yang eksplorasi instrumental apa instrumental tradisional ya seperti gondang.
2: Sebentar, ini ngetes atau nanya nih?
3: Tapi benar semua ini.
2: Iya, iya, iya, benar semua.
1: Ini ya.
2: Pertanyaannya apa nih?
6: Buat Ligro.
2: Oke. Okay.
6: Nah, pertanyaan itu emang ada. Nah, yang keduanya pertanyaannya. Nah, itu album Gramatik yang 1 2020 dari tahun 2020. Tolong nyanyikan salah satu lagunya tanpa musik. Itu saja.
2: Oke.
6: Okay. Bang Yudi Ismail.
2: Tanpa musik gimana dong?
1: Oke, Ciguria. Terima kasih ya.
6: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Siap. Oh,
1: dia tahu loh Ciguria tahu.
2: Kita ke Palembang ya. Okay, ada Oma Ana.
1: Selamat malam Oma Ana.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang cantik awet muda.
1: Iya, Oma.
0: Mas Yudi Ismail alias Toko yang ganteng.
2: Oh iya dong.
1: Makasih Oma.
0: Sehat ya dua-duanya ya.
1: Alhamdulillah Oma.
0: Alhamdulillah. Oke deh, boleh bertanya ya?
1: Iya, silakan Oma.
0: Iya. Assalamualaikum, Ligro ya?
1: Betul.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya. Tiga orang tri gitu. Tadi ada dari Bandung. Kumaha Damang? Pangestu?
7: Pangestu. Alhamdulillah.
0: Ada dari Aceh ya?
1: Iya.
0: Dari daerah Tanah Rencong gitu ya?
7: Iya.
0: Iya. Pertanyaannya sebenarnya Mbak Ita.
1: Monggo.
0: Yang Ligro ini. Tadi kan yang di apa diputar itu musik semua, nggak ada yang nyanyi ya. Bukannya menyanyi apa memang musik aja gitu?
1: Iya, nanti
2: biar
1: dijawab.
2: Biar dijawab sama lagi
1: nanti
2: bro,
1: dijawab ya, Oma.
0: Oke, okay. Terus yang kedua pertanyaannya gini. Iya. Tadi kan ada lagunya itu gitu ya.
1: Iya. Iya, tadi ada voice dari Mas Adi Darmawan.
0: Itu maknanya apa sih gitu tadi gitu, pengen tahu gitu.
1: Oke, nanti akan dijawab juga.
0: Sukses untuk Ligo, tetap semangat.
1: Iya, semangat Oma.
2: Terima kasih Oma.
1: Ya. Makasih Oma.
0: Untuk dua-duanya yang cantik dan ganteng, okay. Saya juga boleh dong kirim salam.
1: Boleh Oma, silakan Oma.
0: Iya, untuk Ibu Ana tadi yang ada di Sorong ya.
2: Mm-hmm.
0: Selamat malam Bu Ana. Terus untuk Ibu Fatima, Cik Gurnia tadi. Boleh satu lagi ya, penyiar-penyiar yang ada di Palembang yang jelaskan pro satu gitu. Iya, itu aja. Makasih ya.
1: Oke, Oma.
2: Oma Ana, terima kasih.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada Ibu Fatmawati.
1: Fatmawati di mana dong? Selamat malam Bu Fatmawati.
8: Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
3: Malam.
2: Selamat malam.
8: Mas Yudi ganteng.
2: Oh iya dong. Alhamdulillah baik Oma. Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati gimana kabarnya?
8: Oma
1: Anda. Iya Ibu Fatmawati. Mas Yudi salah nih Ibu Fatmawati.
8: Iya.
1: Ada yang mau ditanya Bu Fatmawati?
8: Kalian berdua dong.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah baik.
2: Baik. Dang,
1: baik dang.
2: Yang sebelah kiri saya Dut.
8: Biasa orang Manado.
2: Iya dang.
1: Iya dang. Ada yang mau disampaikan Bu Fatmawati ke Ligro bintang tamu kita malam ini?
8: Oh ya, Ligro ya. Mm-hmm. Apa kabar abang-abang ganteng?
3: Halo Ibu Fatmawati, sehat, alhamdulillah.
7: Alhamdulillah baik.
8: Iya, saya penasaran yang apa yang tadi apa doa sama kayak Oma Ana bilang
2: voice-nya Bang Adi ya. Kaya, ini menarik minat lirik, ibu-ibu ternyata.
8: Lirik apa India ya?
2: Oh, kayak lirik India katanya.
1: Betul.
8: Iya. Gini, saya penasaran. mau tanya yang ketiga-tiga itu suka dukanya itu ya, kalau lagi latihan atau apa ya, saya cuma mau tahu ya suka dukanya itu aja ya.
3: Okay,
1: siap,
8: semoga sukses ke depan.
2: Amin. Terima kasih. Amin.
7: Terima kasih.
8: Mas Yudi, salam-salam dong.
1: Boleh
2: Oma. Oma lagi. Bu Fatmawati.
8: Iya, saya mau balas salam ada Oma Ana, apa kabar? Ibu Fatmawati ya, bukan Fatima. Yang kedua,
1: ya.
8: Ada seorang, ada ya, Bang Leman, ada Pak Mali, Pak Benijo, semua aja buku satu kali. Itu aja ya,
1: makasih. Okay.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita jawab satu-satu
1: kita jawab
2: ya.
1: Satu pertanyaannya.
2: Ada tadi. Mbak Haryanti di Toli-Toli, membangun chemistry gimana waktu itu? Sampai tetap sekarang kayaknya masih bisa bertahan chemistry-nya.
1: Tetap eksis dan konsisten.
2: Jangan bilang saling sayang lagi.
3: Songana.
2: Songana.
7: Ini apa? Kita sama-sama menyukai musik yang ini ya, yang apa? Yang sama lah. Ya. Senang musik jazz, senang musik rock, senang musik kontemporer.
2: Oke. Okay.
7: Itu. Nah, musik-musik aneh, kita senang musik-musik aneh. Gitu loh, musik kontemporer tuh ya kalau mau dijelaskan secara ini apa gampangnya gitu ya. Musik aneh, musik yang seperti kalau kita ngelihat lukisan-lukisan abstrak.
1: Iya, iya.
2: Oke, oke.
7: Iya kan? Iya kan? Dulu kita ngelihatnya aneh sekali lukisan abstrak, sekarang ternyata jadi dekorasi di hotel-hotel.
1: Iya, iya,
7: kan? Nah, mudah-mudahan Ligro juga nanti main reguler di hotel gitu.
2: Pertanyaannya memang bisa dengan kesibukan masing-masing ini.
1: Iya, kan tiga-tiganya sibuk loh secara bisa. Personal.
2: Bisa ya.
7: Bisa. Wani Piro.
2: Oke.
1: Okay. Okay, selanjutnya Mas.
2: Lagu-lagunya kelihatannya ngebeat semua. Pernah nggak sih mainin lagu-lagu yang slow atau sedih gitu?
1: Instrumental tapi yang mellow.
3: Ada sih karya ada, kita ya? Ada yang mellow tapi ala Ligro.
1: Ala Ligro ya, melonya ala Ligro Mas.
3: Jadi yang menurut kita itu mellow. Tapi nggak tahu menurut orang.
1: Judulnya apa Mas Andy?
3: Ada Tragic Hero.
2: Oke.
3: Okay. Ada. Okay.
9: Itu yang blues kan musiknya?
3: Apa?
1: Mungkin nanti bisa diputar ya Mas Yudi.
3: Lonely Planet.
2: Oh, Lonely Planet. Oh,
1: siap.
2: Ya.
1: Nanti kalau sempat kita puter.
2: Kalau di luar negeri pengennya main di mana? Ini pertanyaan masih dari Mbak Haryanti.
7: Gimana Mas Adi nih yang sering keluar negeri nih? Di mana?
1: Boleh dekat ke mic-nya Mas Adi.
9: Kalau memang ada kesempatan sih pengen mainnya di event-event kontemporer seperti di Eropa sih mungkin.
2: Oke.
1: Okay. Didoain.
2: Gak pakai Wani Piro ya.
1: Didoain Mas.
3: Wani-wani itu.
1: Wani-wani.
2: Terus Pak Ahmad di Jember tadi, jazz kalau seterusnya dilanjutkan di era-era mendatang seperti apa menurut Ligro?
3: Mbak, sekarang malah jazz tuh salah satu pertumbuhan musisi yang banyak banget.
1: Ya banyak banget ya, betul sekali Mas Yudi itu loh.
3: Dan hebatnya lagi musisi jazz di kita yang anak-anak muda itu mereka juga bisa memainkan pop.
2: Oke.
3: Jadi kebanyakan kalau ini jadi session player ya siapa, misalnya Afgan atau apa, tapi mainnya dia malah
1: di jazz gitu. Betul.
3: Siap kalau begitu. Emang dan ragamnya pun jazz sekarang bukan hanya fusion atau
1: banyak ya, banget.
3: Banyak banget gitu.
2: Banyak banget ya.
1: Jazz pop juga.
2: Baik, kita angkat penelpon kembali tapi belum ada namanya, mungkin belum terdata barangkali ya. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu.
10: Selamat malam Ligro Kak Ita.
1: Malam. Iya.
3: Dengan siapa nih, Pak?
2: Siap. Dengan siapa ini?
10: Saya penggemar Ligro.
2: Penggemar Ligro.
1: Dari Jakarta, Pak.
7: Ini suaranya saya kenal nih kayaknya.

0: B-nya belakang.
1: Oh, gitu.
2: Jadi dictionary satu masih kurang modal ya?
0: Masih kurang modal, benar sekali. Tahu aja nih.
3: Tahu aja nih.
4: Hendy baru masuk gigi. Kalau kebanyakan duit.
5: Iya. Gimana?
2: Bilang sih, tahu gitu dimodalin.
0: Sekarang siap menerima modal juga.
2: Adalah menurut saya salah satu grup progresif jazz Indonesia yang memiliki identitas musikal yang sangat kuat, berani,
4: makasih.
2: Eksploratif, dan penuh energi. Kalau pemirsa lain belum tahu, mereka mampu menghadirkan kekuatan musikal yang luar biasa, kompleks, liar, namun terjaga dan musikalitasnya matang, walaupun gak gitu laku, ya.
3: Aduh.
2: Tapi gini, saya pribadi selaku salah satu pengagum di grup sangat mengapresiasi keberanian Syekh Adi, Bro Agam, dan Haji Gusti Hendy terus berjalan di jalur musik yang tidak mudah, tetap independen, kreatif.

0: Penuh Sungai Leat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikandan, dan Yogyakarta.
0: Oh, baiklah. Ini yang nungguin Ligro juga udah banyak banget. Kita ke Bogor. Banda Aceh apa Bogor?
1: Bogor dulu atau Banda Aceh?
0: Bogor dulu.
1: Kita ke Bogor.
0: Bogor udah nungguin
1: selamat
0: dari
1: malam.
0: Tadi.
2: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagai rindu, memori lewat lagu.
1: Teh Dinda.
0: Teteh Dinda.
1: Selamat malam Teteh.
2: Jadi Ismail yang punya iya dong.
0: Iya dong.
1: Iya Teteh.
2: Yang
1: iya. Aduh, kumaha damang Teteh.
0: Langsung silakan dengan Ligro.
1: Langsung ya Teh dengan Ligro.
2: Selamat malam.
0: Malam.
2: Ini musiknya Ligro nih, musik berkelas nih.
0: Kelas berapa Teh?
1: Mantap Teh.
2: Orang yang kelas tinggi ini yang bisa menikmati.
1: Betul.
2: Musiknya Ligro.
1: Betul sekali Teh, setuju.
2: Dan malam

0: ragunya itu tawaran
1: untuk isi film ya.
0: Film, nah itu aja sih yang Teteh penasaran dari.
2: Oke, amin.
0: Oke, kalau gitu terus berkarya.
2: Amin. Terima kasih support.
0: Biasanya kan gini ya, biasanya kalau kita dengar namanya musik instrumental ya itu kan teman tidur ya, teman keperaduan ya.
1: Iya.
0: Nah, tapi kalau musiknya Ligro ini cocoknya kalau kita lagi apa ya?
2: Oke.
0: Karena kalau untuk musik teman keperaduan sepertinya kurang cocok gitu kan.
2: Kalau saya bisa tidur dengan Ligro.
3: Banda Aceh ada Icut.
1: Ada Icut.
3: Selamat malam Icut.
4: Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya Icut.
4: Kangen sama Kak Ita.
1: Iya.
4: Nggak ngobrol-ngobrol. Udah apa? Kayaknya hampir setahun deh ya.
3: Oh iya, oke.
1: Icut ketawa mulu nih.
3: Silakan Icut, sama Ligro Icut.
1: Ada Ligro ya, silakan Icut.
4: Halo Mas Dirgo.
2: Kodirgo.
1: Ligro, Ligro Band.
2: Ligro.
4: Oh, Negro.
3: Ligro, Negro.
4: Ligro. Halo Band Negro.
2: Ya, oke. Halo.
4: Ya, how are you today?
1: Oh, fine.
4: Iya, jadi kan apa namanya nih, kami kan baru dengan
5: konten
4: gitu ya, itu ya. Jadi kami mau tanya, udah berapa album dikeluarkan?
2: Oke, berapa album? Oke,
3: siap itu aja.
4: Negro dan apa namanya, selain penyanyi, apa profesinya gitu?
2: Oke, oke.
4: Dan berapa banyak profesi udah konsernya gitu?
2: Oh iya, udah banyak profesi
4: konsernya. Itu okay. Aja.
1: Oke, okay, Icut.
4: Ya, sama-sama boleh.
2: Boleh.
4: Buat Mbak Ita Purnama Sari, saya terus Mbak Ita.
1: Iya, terima kasih.
4: Yang cowok siapa? Bang ya, siapa?
3: Siapa aja lah.
4: Siapa yang cowok? Kami

0: Ligro.
1: Ligro band.
0: Ya.
2: Ya.
1: Musik instrumental Indonesia.
0: Betul.
1: Ini Mbak Ita, ya. Saya mau tanya dengan bintang tamu tiga ini.
0: Silakan.
1: Ya. Ya, saya mau tahu nih, salah satunya yang pakai topi, baju putih dan baju merah tua ini, yang maaf ngomong yang botak gitu ya.
2: Yang botak, ya.
1: Siapa itu ya, yang salah satunya gitu ya? Yang pakai topi tadi itu, yang dilepas itu.
3: Oh, Bang Agam.
0: Oh, Mas Agam.
1: Yang Agam, yang baju putih.
3: Pakai baju putih?
0: Baju putih, Bang Hendy. Mas Hendy.
1: Bang Hendy.
2: Iya.
1: Ya, Bang Hendy yang baju merah tua ini.
3: Merah tua.
0: Oh, itu Mas Adi Darmawan.
2: Mas Adi Darmawan.
1: Mas Adi, selamat malam. Salam sehat selalu.
0: Iya.
1: Ini Mas Yudi, yang mau saya tanyakan. Ketiga anggota ini, apakah ada lowongan untuk jadi anggotanya gitu loh, sudah cewek sebagai penyanyi.
3: Oh gitu. Itu,
0: itu Bang Leman bisa nyanyi.
2: Bisa nyanyi.
0: Atau main musik
1: gitu, bandnya gitu.

0: masih zaman kaset, Mas.
1: Ayo.
0: Lewat.
2: Kaset.
3: Lewat. Albumnya, album itu namanya Transetnica. Mas Adi main
2: side
3: di situ.
2: B, ya?
3: Urutan pertama B1 ya kaset ini memang. Ada lagu Flores, lagu macam-macam di Indonesia Timur terutama.
0: Apa, Mas?
3: Lupa Mas Adi, lali dah.
2: Tahun piro itu?
1: Evanestor biasanya.
3: Iya makanya. Judul lagunya apa?
0: Judul lagunya Mas Adi.
1: Dosa besar.
0: Lali ya. Sudah lupa. Berarti tahunya batal.
2: Dapat cengeknya doang.
3: Apa judulnya Mbak Ita?
0: Murohai.
1: Murohai. Evanestor bangsa itu.
0: Iya, ada tapi, ya.
1: Judulnya lupa.
3: Judulnya lupa. Tapi ikut main kan?
1: Ikut.
3: Iya kan. Ya, sudah. Itu yang perlu. Pertanyaan ketiga Mbak Ita.
0: Iya. Agam Hamzah pernah mengisi gitar untuk album Tito Sumarsono pada tahun 1987. Apakah judul album tersebut?
2: Judul album, judul lagu?
3: Album.
1: Pesta Indah.
0: Tahunya lagi, nambah satu lagi, betul.
3: Pinter
0: Mas Agam.
3: Oke. Lanjut.
0: Pertanyaan keempat,
3: Gusti Hendy pernah mengisi drum untuk album Marshanda dengan judul nama dia sendiri albumnya, yakni album Marshanda.
2: Ya.
3: Ada lagu yang drumnya tentu diisi oleh Hendy selain lagu Manis dan Sayang. Sebutkan satu judul lagu itu.
0: Yeah.
3: Judul lagi lainnya.
0: Mas Hendy langsung ketawa.
1: Dapat cengeng
2: enggak?
0: Tahunya enggak dapat cengengnya.
2: Yang pasti musik direkturnya Andi Rianto.
0: Iya. Yeah.
2: Lagunya Lali Ali.
0: Wes, kasih tuh tahu Mas.
3: Cengeng
0: itu.
2: Kasih kotak tahu ini.
1: Ingat BJP itu.
3: Judul lagunya Lihatlah Diriku.
0: Oh, ingat Mas.
2: Na ada ya.
0: Iya kan.
3: Oke, terakhir.
0: Pertanyaan kelima, salah satu lagu di album Dictionary 1 diciptakan oleh almarhum Idang Rashidi. Di provinsi manakah beliau dilahirkan?
2: Bangka
1: Belitung.
2: Bangka Belitung kan?
3: Iya.
0: Tahunya lagi tiga. Plus cengengnya.
1: Apa judul lagunya?
2: Saman Sport.
3: Oke, berarti lumayan loh ya. Bener 1, 2, bener 3.
0: Bener 3 loh, lumayan.
2: Ada nyerempet-nyerempet dikit lah tadi kan.
0: Hebat nih, bener.
3: Oke. Kita baca pertanyaan-pertanyaan yang sudah menumpuk ini
0: ya,
3: dari Oma Ana. Oke.
2: Harus didata
3: iya. Dari Oma Ana, apakah memang lagu-lagunya instrumentalia aja? Adakah nanti ada vokalnya? Kemudian makna lagu-lagunya, terutama yang tadi dibawain sama Mas Adi. Makna lagunya apa itu Mas Adi?
1: Makna bersenandungnya ya.
0: Iya, makna senandungnya tadi loh Mas.
2: Kalau Ligrop, mau ada vokal gak ntar?
0: Nah
3: tuh.
0: Bakal ada vokalnya gak untuk kedepannya, untuk proyek kedepan?
1: Kalau saya pikir nggak usah ada vokal,
2: nggak usah ya.
0: Tetap dengan ya seperti ini ya,
1: dengan instrumen. Ya yang pertama karena rekaman vokal itu kan sudah banyak lah.
0: Mungkin kalau tuh ada vokalnya tuh untuk konser di panggung mungkin ya.
1: Untuk konser ya.
3: Oke, siap.
0: Seru.
2: Maknanya Mas Adi tadi.
3: Mas Adi maknanya.
0: Yang senandung tadi Mas.
2: Mikirin opo gitu.
4: Apa namanya tuh? Itu lebih ke ekspresi sih ya.
2: Ekspresi ya.
4: Senandung.
0: Iya.
4: Cuman kalau senandung yang tadi itu berhubungan bagaimana saya cepat sembuh dari serak.
2: Oh gitu ya.
4: Jadi bayangin mudah-mudahan senandung bisa sembuh
0: dari
4: serak.
0: Oh gitu ya. Sudah terjawab
3: ya. Ibu Fatmawati suka duka dari bermain di Ligro ini apa aja?
2: Suka duka.
0: Ya selama belasan tahun bermain musik bersama kan pasti ada. Suka dukanya.
2: Suka apa ya? Banyak kan sukanya sih ya.
0: Banyak sukanya ya pasti ya.
2: Karena kita emang Ligro itu kalau kita bilangnya tuh bentuknya bentuk studi. Jadi benar-benar makanya bikin karya itu kita selalu pengen stepnya pengen naik terus gitu loh. Jadi itu seru banget buat kitanya gitu loh. Dukanya
1: sudah lama nggak berkarya.
2: Oke, lama udah nggak berkarya, terus lama juga yang nggak manggil kita.

0: Wah, musiknya saya enggak ngerti nih. Ini. Oke.
1: Siap.
2: Oke, sudah terjawab.
1: Kemudian dari Bang Leman, ada lowongan jadi vokalis enggak sih?
0: Jadi kalau perlu ini perlu kita lihat nih Bang Leman gimana.
2: Tadi kan Mas Agam bilang konsepnya itu trio. Instrumental. Kalau tuh ada vokal nanti pas untuk di konser.
1: Off-air ya, di konser. Ya, off-air.
3: Konser bikin jadi, konser di Lampung.
2: Oke, okay, ya, di Lampung tuh Bang Leman.
1: Biar Bang Leman nyanyi.
2: Ya betul.
1: Dari Icut sudah berapa album yang dihasilkan dan oleh selain Ligru. Bermusik apa profesi dari masing-masing? Wow.
2: Di luar musik.
1: Ligru.
0: Album kita udah full album 5 ya. Album 5, single 1 yang baru baru 2026 ini single. Tadi yang Liwar judulnya.
2: Liwar judulnya.
0: Oke. Okay.
2: Profesi masing-masing ya di luar Ligru. Bisa disebutin Mas dari Mas Agam, Mas Hendi, Mas Adi di luar Ligru.
3: Profesi saya gitaris musisi.
2: Ya, untuk semua band ya Mas ya.
3: Iya. Pekerjaan antar jemput istri.
2: Wih, ini Badamar ikutan nih. Apalagi Mas ada lagi kan?
3: Apa enggak ada aku?
2: Loh kan ngajar.
1: Ngajar di Farabi.
3: Ya, ngajar bagian dari
1: musik ya.
3: Musik saya begitu. Dia ngajarnya juga ngajar gitar kan.
2: Ngajar gitar di Farabi Music School.
3: Sudah 25 tahun loh, 26.
2: Wih, mantap.
0: 26 tahun.
2: Ini salah satu seniornya di
1: senior
2: Farabi Music School. 26
3: tahun ya, Bu. 26 tahun.
2: Hebat. Sama. Oke, kalau Mas Hendi di luar Ligro.
0: Luar Ligro. Ya pasti drummernya Gigi.
2: Drummer band Gigi
0: sama satunya. Ya sekarang megang manajemen Gigi.
2: Manajemen Gigi ya Mas Hendi ya.
0: Itu hal yang
2: mantap.
0: Berbeda jadinya.
2: Siap.
3: Tidak ada minat jadi wali kota Banjarmasin.
4: Mas Adi.
2: Siapa tahu kalau Mas Adi.
5: Kalau saya musisi lah.
2: Iya.
5: Cuman sebenarnya yang bakat yang enggak apa namanya belum ini ada bakat paranormal sebenarnya.
2: Oh, iya, kan sesuai dengan ini dengan penampakannya
1: Mas Adi. Sudah lah ya.
2: Mas Adi silakan diselesaikan berdua. Salah satunya juga ngajar di Farabi Music School.
1: Oke. Okay. Kita flashback ke tahun 97. 87 maksud saya. Di mana
2: lagu ciptaan
1: Mas Agam bermain gitar di lagu ini. Tito Sumarsono dengan berdua.

Pendengar di manapun berada, demikian telah kita ikuti bersama Ruang Rindu Berjaringan siaran nasional dan sekaligus acara kita di penghujung malam hari ini.

Saudara Nusantara dimanapun berada, dengan terdengarnya irama lagu ini maka usai sudah kebersamaan kita. Kita akan berpisah dan akan sua kembali esok pagi pada pukul 4:57 waktu Indonesia Timur pada frekuensi 94.3 MHz. Kerabat kerja yang bertugas, ini Liman Suara bersama Hendrik Suhendra dan rekan-rekan yang ada di Pemancar RMI mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Manokwari, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, selamat pagi pendengar dimanapun kalian berada. Selamat berjumpa kembali bersama program 1 Radio Republik Indonesia melalui frekuensi modulasi 94.3 MHz mengantarkan acara siaran ya sepanjang hari ini edisi Kamis tanggal 21 Mei 2026. Ya, baiklah pendengar, selamat mengikuti acara-acara kami. Dan terimalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Warta berita daerah pagi ini Selasa 21 Mei 2026 dan rangkaian dengan informasi aktual lainnya lengkap bersama saya Dedi Ngelamele. Pemerintah Kabupaten Manokwari terus mendukung penguatan sistem pendidikan yang berpijak pada budaya dan kearifan lokal. Sebagai bagian dari upaya menciptakan pembelajaran yang berkualitas dan berkarakter, komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Manokwari saat membuka seminar pendidikan dalam rangka Hari Pendidikan Nasional 2026 di Auditorium BPMP Papua Barat, Rabu 20 Mei 2026. Seminar mengusung tema Noken dalam kurikuler menuju kearifan lokal, menguatkan karakter, menginspirasi pembelajaran dengan fokus pada penerapan nilai budaya lokal dalam proses belajar mengajar di sekolah. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Manokwari menekankan bahwa pendidikan tidak hanya bertujuan mencerdaskan ya peserta didik, tetapi juga membentuk karakter dan jati diri generasi muda Papua Barat. Momentum Hardiknas harus menjadi refleksi bersama bahwa pendidikan bukan sekedar transfer ilmu, tetapi juga pembentukan karakter, kemandirian, dan penguatan nilai budaya lokal, ujar Wakil Bupati Manokwari. Ia mengatakan pemerintahan Kabupaten Manokwari secara bertahap terus melakukan pembenahan sektor pendidikan baik melalui peningkatan sarana dan prasarana maupun penguatan tata kelola pendidikan yang berbasis data dan akuntabel. Menurutnya, peningkatan kapasitas guru juga menjadi fokus utama pemerintah daerah karena tenaga pendidik memiliki peran strategis dalam menentukan kualitas pendidikan di masa depan.
2: Ingat sosok Tulodo yang Matio Mangun Karso tuturi handaya. Beliau menegaskan bahwa pendidikan harus menuntun tumbuhnya budi pekerti, kecerdasan, dan kemandirian. Karena itu, pendidikan ini bukan sekedar serbuan, melainkan momentum untuk meneguhkan kembali arah dan tujuan pendidikan kita. Seminar pada hari ini menjadi sangat relevan karena mengangkat tema yang beririsan dengan transformasi pendidikan dan peningkatan mutu layanan pendidikan di Papua Barat. Khususnya di Manokwari, transformasi pendidikan menuntut perubahan cara pandang, cara kerja, serta keberanian untuk memperbaiki praktik pembelajaran agar lebih berpihak kepada peserta didik. Peningkatan mutu tidak hanya diukur dari capaian akademik, tetapi juga dari pemerataan layanan, kualitas pendidik, serta lingkungan belajar yang aman dan inklusif. Dan melalui forum ini, saya juga berharap kita dapat menyatukan gagasan dan pengalaman untuk merumuskan langkah-langkah strategis yang sesuai dengan konteks daerah kita.
1: Wakil Bupati Manokwari turut mengajak seluruh pemangku kepentingan termasuk orang tua, dunia usaha, dan komunitas pendidikan untuk bersama-sama mendukung transformasi pendidikan di Manokwari. Ia berharap seminar tersebut dapat melahirkan gagasan dan strategi baru dalam pengembangan pendidikan berbasis budaya lokal yang relevan dengan kebutuhan zaman.
2: Kita menyadari bahwa tantangan pendidikan di Kabupaten Manokwari khususnya dan di wilayah Papua Barat pada umumnya memerlukan perhatian serius. Di beberapa wilayah, ketersediaan dan kualitas infrastruktur pendidikan seperti ruang kelas, sanitasi listrik dan konektivitas masih belum merata. Di sisi lain, penguatan kompetensi guru, pemerataan penempatan pendidik serta dukungan pembelajaran yang kontekstual menjadi pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan bersama. Tantangan akses juga masih dirasakan oleh sebagian anak-anak kita, dan ini terutama yang berada di daerah terpencil sehingga membutuhkan kebijakan yang tepat, sasaran, dan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Manokwari berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan melalui program inisiatif yang terukur. Kami mendorong perbaikan sarana dan prasarana sekolah secara bertahap, penguatan layanan pendidikan dasar, serta dukungan terhadap peningkatan kompetensi pendidik melalui pelatihan pendampingan.
1: Kegiatan ini diikuti kepala sekolah, guru, pengawas, komunitas, praktisi pendidikan, serta para pemangku kebijakan di bidang pendidikan. Selain seminar, kegiatan juga dirangkaian dengan pameran hasil pembelajaran berbasis kreatifan lokal yang mampu menampilkan karya dan inovasi siswa dari sejumlah sekolah di Kabupaten Manokwari. Pemerintah Provinsi Papua Barat menyoroti kelangkaan gas LPG 12 kg yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir di Manokwari dan sejumlah wilayah lainnya. Kondisi tersebut berdampak pada aktivitas masyarakat, pedagang, hingga operasional dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi. Laporan selengkapnya bersama Putra Arianto.
3: Pemerintah Provinsi Papua Barat menyoroti kelangkaan gas LPG 12 kg yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir di Manokwari dan sejumlah wilayah lainnya. Kondisi tersebut berdampak pada aktivitas masyarakat, pedagang, hingga operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Papua Barat Melkias Warinusa mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga terkait penyebab kelangkaan LPG yang kini semakin meresahkan masyarakat. Menurutnya, situasi geopolitik dunia turut mempengaruhi distribusi LPG ke Papua Barat. Ia menyebut adanya perubahan jalur distribusi dari sebelumnya langsung dari Surabaya, kini harus melalui Wayame, Ambon, Maluku. Ia berharap pendistribusian LPG ke Papua Barat dapat kembali normal agar kebutuhan masyarakat maupun pelaku usaha tetap terpenuhi.
4: Jadi kelangkaan gas LPG ini kami sudah berkoordinasi dengan teman-teman di Pertamina. Rupanya dengan kejadian dunia saat ini, khususnya Amerika dengan Iran di Hormuz itu juga menurut tema kami itu menyebabkan ada perubahan kebijakan oleh Pertamina yang dulunya bisa masuk langsung dari Surabaya, tapi sekarang itu harus diambil dari Ambon, Wayame. Nah, kalau mengambil dari Wayame itu kesulitan kapalnya, kita kesulitan. Gitu. Jadi informasi yang kita dapatkan terakhir itu memang dari Surabaya harus ke Wayame, kembali ke Surabaya, ke Ambon lagi baru ke kami, seperti itu. Sehingga memang terjadi kelangkaan, dan kelangkaan ini hampir satu bulan loh. Ini kita risau, kelangkaan ini juga menyebabkan semua operasional khususnya MBG itu tidak bisa apa-apa. Dapur-dapur SPPG itu semua kesulitan karena mereka masaknya pakai gas.
3: Sementara itu, Sales Brand Manager Pertamina Patra Niaga Papua Barat, Ahmad Sofian Halim menyebutkan bahwa perubahan pola distribusi dilakukan untuk menjaga kestabilan stok sekaligus mengendalikan harga LPG di sejumlah daerah, khususnya di Fak-Fak, Manokwari, dan Teluk Bintuni. PT Pertamina pun memastikan agar ketersediaan LPG di wilayah Papua Barat tetap aman, meski terjadi perubahan pola distribusi akibat kendala transportasi laut dan jalur suplai yang tidak reguler. Untuk pola distribusi terbaru, 3 agen LPG di Papua Barat kini melakukan pengambilan pasokan melalui Ambon, Maluku. 3 agen tersebut terdiri dari 2 agen di Manokwari dan 1 agen di Teluk Bintuni.
5: Bahwa stok kita di Papua Barat mengalami kelangkaan di beberapa hari terakhir, saya bisa mengkonfirmasi bahwa betul itu terjadi, namun sebenarnya dari kami sendiri, dari Pertamina dan juga dari agen LPG, kita sudah melakukan proses perjalanan itu bahkan dari awal April, Bapak. Dari awal April kita sudah melakukan pengiriman tabung-tabung kita ke Ambon. Namun, dikarenakan memang jalurnya ini jalur yang tidak reguler, sehingga kapal yang masuk pun secara schedule-nya atau jadwalnya tidak bisa kita pastikan.
3: Pertamina juga mengakui sempat terjadi kelangkaan LPG di beberapa wilayah Papua Barat dalam beberapa hari terakhir ini. Namun, upaya pendistribusian sebenarnya telah dilakukan sejak awal April dengan mengirimkan tabung LPG ke Ambon sebelum diteruskan ke Papua Barat. Untuk diketahui, pemerintah Provinsi Papua Barat berharap distribusi LPG dapat kembali stabil sehingga tidak mempengaruhi kebutuhan rumah tangga maupun aktivitas ekonomi masyarakat di daerah tersebut. Dari Manokwari, Papua Barat, Putra Arianto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni menggelar upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 di lapangan kantor Bupati SP3 Distrik Manimeri pada Rabu 20 Mei 2026. Momentum nasional tersebut menjadi penegas pentingnya transformasi digital dan perlindungan generasi muda di era teknologi. Upacara yang dipimpin langsung Bupati Teluk Bintuni Yohanes Manibui dan dihadiri Wakil Bupati Joko Lingara serta jajaran Forkopimda juga diikuti ASN, TNI, Polri, serta pelajar dan mahasiswa. Dalam kesempatan itu, Bupati Yohanes Manibui membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Digital Meutia Hafiz yang menegaskan bahwa Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum refleksi atas lahirnya kesadaran bangsa sejak berdirinya Budi Utomo pada 1908. Dikatakan tantangan bangsa saat ini telah bergeser dari perjuangan mempertahankan kedaulatan teritorial menuju perjuangan menjaga kedaulatan informasi dan transformasi digital.
1: Tema Hari Kebangkitan Nasional tahun ini adalah jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Tema ini mengandung makna penting bahwa masa depan Indonesia sangat ditentukan oleh kemampuan bangsa dalam menjaga, melindungi, dan membina generasi muda sebagai tunas bangsa.
0: Usai upacara, Bupati Yohanes Manibui mengatakan memperingati Hari Kebangkitan Nasional tahun ini menjadi penanda perubahan arah perjuangan bangsa Indonesia di era modern. Bukan lagi soal mempertahankan kedaulatan bangsa dari penjajahan teritorial, melainkan lewat dunia digital.
2: Semangat kita mengalah kepada yang sebelumnya semangat dalam hal perjuangan-perjuangan teritorial, tapi sekarang itu kita berada pada zaman yang berbeda dan kita harus lebih fokus banget dalam transformasi digital, apalagi terhadap anak-anak kita yang semakin hari di dalam melakukan sosial bahwa sosial media itu betul-betul mendapatkan perhatian khusus dari Ibu Menteri. Kita akan melakukan edukasi dan memberikan sosialisasi kepada anak-anak kita dalam menyambut semangat yang telah dicanangkan oleh tokoh kita Budi Utomo. Kepada anak-anak kita terus bersemangat, positif dalam melakukan atau menggunakan bersosial media sehingga dapat mendapat dampak yang baik.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Teluk Bintuni Jacomina Fimbai mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama melindungi anak dari dampak negatif penggunaan gadget dan media sosial. Ia mengatakan mendukung penuh kebijakan Menteri Komunikasi dan Digital terkait pembatasan penggunaan media sosial bagi anak-anak di bawah umur. Menurutnya, penggunaan gadget yang tidak terkontrol dinilai berpengaruh terhadap pendidikan, perilaku hingga meningkatkan berbagai persoalan sosial di kalangan anak dan remaja.
3: Dengan gadget yang ada pada anak-anak itu sangat mempengaruhi sehingga pendidikan mereka, kenakalan dari penggunaan gadget yang tidak dengan baik sehingga muncul penyakit-penyakit sosial, kekerasan terhadap anak atau pelecehan seksual, itu semua juga pengaruh gadget. Jadi kami sepakat sekali dan terima kasih untuk Menteri untuk menyuarakan itu supaya pemerintah daerah juga serius untuk melihat persoalan itu.
0: Dari Teluk Bintuni, Popo Bara Dinaryanti, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Kabupaten Manokwari resmi membuka seleksi pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tahun 2006 di ruang terbuka Public Warasi. Rabu 20 Mei 2006, sebanyak 177 peserta dinyatakan lolos seleksi administrasi dan akan mengikuti tahapan seleksi lanjutan secara bertahap dengan sistem gugur berbasis online. Pelaksanaan tugas Kepala Badan Kesbampol Manokwari, Isak Wararomi, mengatakan pemerintah daerah memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan seleksi Paskibraka tahun ini sehingga proses perekrutan dapat berjalan dengan baik. Ia menjelaskan seluruh tahapan seleksi dilaksanakan di RTP Borasi dengan mendukung pengamanan yang memadai. Selain itu, para pelatih yang dilibatkan juga merupakan tenaga profesional sehingga diharapkan peserta yang terpilih nantinya mampu menjalankan tugas pengibaran dan penurunan bendera pada peringatan HUT Republik Indonesia 17 Agustus 2006 dengan baik. Proses pendaftaran dilakukan secara online melalui aplikasi transparansi Paskibraka. Dari total 210 terpendaftar, sebanyak 177 peserta dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan berhak mengikuti tahapan seleksi berikutnya. Tahapan seleksi meliputi tes wawancara kebangsaan, tes inteligensi umum, tes kesehatan hingga wawancara. Seluruh tes dilakukan secara online dan hasilnya dapat langsung diketahui peserta melalui sistem yang disediakan oleh BPIP, pusat di mana setiap tahapan menggunakan sistem gugur, peserta yang tidak memenuhi nilai ambang batas pada satu tahapan tidak dapat melanjutkan ke tes berikutnya.
5: Paskibraka tahun 2026 ini ada prioritas dari pemerintah untuk kita sehingga dalam perekrutan ini semua bisa terlaksana dengan baik. Nah, kita sudah kemarin sudah proses pendaftaran, terus kemudian sebentar sudah melanjut dengan seleksi tertulis. Itu kan tadi sudah sampaikan online, terus kemudian ya kita berharap untuk anak-anak ini akan terus mengikuti proses ini dengan baik. Siapa yang bisa lolos ya silakan lanjut terus.
4: Lebih lanjut, dijelaskan dari seluruh peserta yang mengikuti seleksi nantinya akan dipilih sekitar 35 hingga 36 orang sebagai anggota Paskibraka Kabupaten Manokwari. Selain itu, sebanyak 10 peserta terbaik akan dipersiapkan mengikuti seleksi tingkat provinsi, Papua Barat hingga nasional. Kesbapul Manokwari berharap seluruh peserta dapat memanfaatkan kesempatan tersebut dengan baik dan mempersiapkan diri secara maksimal selama mengikuti proses seleksi. Momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional dimaknai sebagai ajakan bagi generasi muda Arfak untuk terus menjaga persatuan, melestarikan budaya, dan berkontribusi dalam pembangunan daerah. Semangat kebangkitan itu diharapkan menjadi dorongan bagi pemuda di Kabupaten Pegunungan Arfak maupun Papua Barat agar mampu bersaing dan berkarya berbagai bidang. Tokoh pemuda intelektual Kabupaten Pegunungan Arfak Hermus Doan Sibah mengatakan tema Hari Kebangkitan Nasional tahun ini, jaga tuntas bangsa demi kedaulatan negara, menjadi pengingat penting bagi generasi muda di 10 distrik dan 166 kampung di Kabupaten Pegunungan Arfak untuk terus merawat nasionalisme dan memperkuat persatuan. Menurutnya, kebangkitan nasional bukan hanya sekedar peringatan sejarah, tetapi semangat yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu dapat diwujudkan dengan mencintai produk dalam negeri, mengingatkan literasi digital, serta membangun kepedulian sosial melalui semangat gotong royong. Ia juga berharap generasi muda Arfak diberikan peran lebih besar sebagai garda terdepan dalam menjaga budaya lokal, memperkokoh persatuan, serta menjadi motor penggerak pembangunan di Papua Barat. Dalam upaya pelestarian budaya, Hermus menilai pemanfaatan platform digital menjadi langkah strategis untuk memperkenalkan tarian, bahasa, dan budaya subsuku Arfak yakni Hatam, Meya, Moleh, dan So. Selain itu, pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya seperti noken, ukiran kayu, dan kuliner khas dinilai mampu meningkatkan nilai ekonomi masyarakat.
6: Kebangkitan nasional bukanlah sekedar sebatas peringatan di masa lalu, melainkan sebuah semangat yang relevan untuk terus dipraktikkan saat ini dengan mencintai produk dalam negeri, mendukung perekonomian lokal dengan bangga dan menggunakan produk-produk buatan anak bangsa, mengingatkan literasi digital, mempersiapkan diri dengan keterampilan masa kini, sekaligus menyaring informasi dan menjaga ruang digital agar tetap positif dan produktif.
4: Ia menambahkan pemuda juga perlu aktif dalam sanggar seni dan komunitas adat untuk mewariskan nilai budaya kepada generasi muda. Di sisi lain, generasi muda diharapkan mampu menjadi agen literasi digital guna meningkat menangkal hoaks dan menjaga persatuan di tengah keberagaman masyarakat. Hermus juga mengajak seluruh pemuda Arfak untuk bangkit dengan percaya diri, meningkatkan kapasitas diri, dan memanfaatkan program pembangunan yang disiapkan pemerintah demi mencepatkan kemajuan Kabupaten Pegunungan Arfak dan Papua Barat. Satgas TNI Manunggal membangun desa ke 128 Kodim 1801 Manokwari terus mempercepat pengerjaan program rumah tidak layak huni di Kampung Tanah Rubu, Distrik Manokwari Utara, Kabupaten Manokwari. Pada tahap pengejaran saat ini, personel Satgas TMMD bersama masyarakat melaksanakan pemasangan pintu dan jendela rumah sebagai bagian dari proses finishing RTLH yang menjadi sasaran fisik program TMMD ke-128. Kepala Tukan RTLH Serka Gani Hasan mengatakan pemasangan pintu dan jendela dilakukan untuk mempercepat penyelesaian rumah agar segera dapat ditempati oleh warga penerima manfaat. Pengerjaan saat ini sudah masuk tahap pemasangan pintu dan jendela. Kami bersama anggota Satgas dan warga terus bekerja agar pembangunan RTLH selesai tepat waktu dan hasilnya maksimal, ujar Serka Gani Hasan. Ia menambahkan semangat gotong royong antara TNI dan masyarakat menjadi faktor utama dalam kelancaran pembangunan RTLH di Kampung Tanah Rubu. Program TMMD ke-128 Kodim 1801 Manokwari tidak hanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan fisik, tetapi juga mempererat kemanggulan TNI dengan rakyat. Dengan progres pembangunan yang terus berjalan, diharapkan rumah yang dibangun melalui program TMMD ini dapat memberikan kenyamanan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat penerima bantuan.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

0: kebun.
1: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga. Mulai tanam di pot.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Eh, ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Eh, gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk, loh, lo ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Eh, tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33 ayat pertama dari pasal 33 perekonomian di
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah PP terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pidato penyampaian kerangka ekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal KMPPKF RAPBN tahun anggaran 2027 di sidang paripurna DPR RI Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Presiden Prabowo mengatakan, melalui PP tersebut, pengelolaan kekayaan alam Indonesia akan dilakukan secara penuh oleh pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara BUMN. Hal tersebut dijelaskan Kepala Negara sebagai langkah tegas pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33 yang mengamanatkan seluruh kekayaan alam harus dikuasai oleh negara dengan tujuan kemakmuran rakyat Indonesia.
0: Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloy. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal.
1: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan bahwa melalui peraturan pemerintah tersebut akan memperketat pengawasan pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Hal ini juga ditekankan Kepala Negara sebagai langkah pencegahan hasil kekayaan alam Indonesia yang dilarikan ke luar negeri tanpa adanya kemakmuran untuk rakyat Indonesia.
0: Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita.
1: Dengan PP Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam tersebut, Presiden Prabowo Subianto optimis bahwa Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini diyakini Presiden Prabowo akan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat secara penuh atas kekayaan alamnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saya katakan di sini, Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan pemerintah akan memperkuat aturan devisa hasil ekspor atau DHE untuk menjaga stabilitas pasar keuangan nasional. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
3: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya.
4: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8 hingga 6,5%. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Untuk mendukung stabilitas pasar keuangan domestik, pemerintah merevisi aturan devisa hasil ekspor atau DHE sektor sumber daya alam yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Melalui regulasi tersebut, eksportir sektor sumber daya alam wajib merepatriasi devisa hasil ekspor 100% ke sistem keuangan Indonesia. Pemerintah juga mewajibkan penempatan devisa hasil ekspor melalui bank-bank himbara sesuai ketentuan retensi yang telah ditetapkan.
3: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya alam ini wajib dilakukan melalui bank-bank himbara. Nah, batas konversi daripada devisa hasil ekspor falas ke rupiah dari 100% diturunkan menjadi maksimal 50%.
4: Selain penataan devisa, pemerintah juga menyiapkan penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui badan usaha milik negara, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan keberadaan BUMN tersebut difokuskan untuk meningkatkan transparansi transaksi perdagangan luar negeri. Pola tersebut diterapkan sebagai upaya meningkatkan pengawasan terhadap ketidaksesuaian nilai komoditas ekspor yang selama ini terjadi dalam perdagangan sumber daya alam.
5: Oleh sebab itu, dalam rangka kita menyempurnakan, memperbaiki, baik secara terbuka dengan menjunjung governance, good governance yang tinggi, kita mulai pada bulan Juni ini sampai dengan bulan Desember, kami dalam kesempatan ini menyampaikan bahwa semua transaksi yang bertujuan dengan ekspor sifatnya hanya pelaporan terlebih dahulu.
4: Langkah penguatan tata kelola ini akan difokuskan pada 3 komoditas dengan kontribusi ekspor terbesar, yakni batu bara sebesar 8,65%, kelapa sawit atau CPO sebesar 8,63%, serta ferroalloy sebesar 5,82%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 50 basis poin sehingga pada Mei 2026 naik menjadi 5,25%. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
6: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25%.
7: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio beserta seluruh deputinya mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernur BI berupa kenaikan suku bunga atau BI rate. Kenaikannya tidak tanggung-tanggung, langsung 50 basis poin sehingga BI rate yang semula di level 4,75% bulan ini naik menjadi 5,25%. Begitu pula suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 50 basis poin sehingga suku bunga fasilitas deposit menjadi 4,25% dan suku bunga fasilitas pinjaman menjadi 6%. Keputusan ini, kata Gubernur Bank Indonesia, untuk memperkuat upaya stabilisasi nilai tukar rupiah serta untuk menjaga laju inflasi dalam kisaran 2,5 ± 1% di tahun 2026 dan 2027.
6: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 ± 1% yang ditetapkan pemerintah.
7: Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar keuangan. Salah satunya adalah Ibrahim Aswaibi. Menurut Ibrahim, keputusan BI menaikkan suku bunga hingga 50 basis poin menunjukkan keseriusan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.
8: Ini mengindikasikan bahwa Bank Indonesia benar-benar serius untuk menstabilkan mata uang rupiah. Nah, di sisi lain pun juga sebelumnya, Prabowo pun juga memberikan pidato pemaparan tentang ekonomi tahun 2027 yang cukup bagus. Untuk mata uang rupiahnya pun juga dipatok 16.800 sampai 17.500.
7: Keputusan BI menaikkan suku bunga menjadi 5,25% di bulan ini mendapat respon positif pasar. Nilai tukar rupiah ditutup menguat sebesar 52 poin atau 0,29% ke posisi 17.653 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Indonesia mengutuk keras kepada militer Israel yang telah menangkap relawan kemanusiaan asal Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
9: Tadi saya ditanya oleh rekan-rekan wartawan ya secara
10: pemerintah Indonesia menyampaikan ada 9 warga negara Indonesia yang merupakan anggota Global Peace Convoy Indonesia tergabung dalam misi kemanusiaan internasional Global Sumut Flotilla 2.0. Dari 9 WNI, 5 orang WNI dilaporkan telah ditangkap militer Israel dan 4 orang lainnya masih berada di dalam kapal berbeda di sekitar perairan Siprus dengan situasi rawan karena berpotensi ditangkap militer Israel. Kepala Staf Kepresidenan Kepresidenan Dudung Abdurrahman mendesak agar militer Israel membebaskan warga negara Indonesia termasuk relawan lainnya. Penegasan Dudung disampaikan pada wartawan di kantornya di

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @rri.

0: Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus mesin, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasi

baik pendengar, selamat pagi dan nanti ya di pukul 8.00 sampai 9 waktu Indonesia bagian timur. Ya kita akan berada di dialog interaktif dengan Badan Pusat Statistik ya Provinsi

Namun perekonomian dari ujung timur ya, pertemuan Anda wajah ekonomi kita ya, di mana pagi hari ini ya kami buka ya ruang bagi Anda ya, nanti mau menyampaikan atau bertanya nanti kepada narasumber ya, bisa langsung saja nanti bergabung di layanan streaming kita ya, di kanal YouTube ya, dan juga Facebook ya, dan juga dari RRI Digital Pro 1 Manokwari, dan tentunya juga lewat streaming radio ya kesayangan Anda di FM 94.3 MHz. Tentunya nanti yang memandu dialog interaktif ya di pagi hari ada Selvi Yana Langunai yang menemani.

0: lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
2: Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP.

Pendengar Pulau 1 RR Manokwari, selamat pagi dan terima kasih Anda masih tetap mendengarkan siaran kami. Saatnya kita akan ikuti dialog interaktif bersama BPS Papua Barat.

0: intervensi, menyusun program-program pelatihan, pembinaan, dan kalau perlu misalnya nanti ada program-program untuk bantuan ya kepada pelaku-pelaku usaha mikro ya. Seperti itu Mbak Mes.
1: Siapa tahu dari mikro beralih ke sedang,
0: kecil menengah, dulu, sedang, iya, jadi ya. Berangkat. Jadi semua itu bisa terpotret dari hasil sensus ekonomi. Mbak
1: jadi Mes. Kaya dong kalau ada perjenjangan yang semakin menaik.
0: Iya, harusnya begitu, harusnya seperti itu. Makanya kami sangat mengharapkan ya seluruh responden memberikan data yang benar. Jangan disembunyikan karena saya udah sampaikan tadi ini tidak ada
1: jangan
0: kaitannya
1: takut.
0: Dengan pajak ya. Karena begini, khusus kita di Papua Barat kalau kita memberikan data yang benar ya apa adanya, tentu ini juga akan membantu pemerintah di dalam menyusun program-program pemerintah yang tepat sasaran.
1: Nah, itu tepat sasaran memang sangat diharapkan oleh masyarakat.
0: Iya.
1: Karena kalau kita melihat kembali kadang ada yang menyampaikan aduh kayaknya bantuan ini salah sasaran, tidak tepat sasaran. Nah, ini yang di

aparat ya, aparat pemerintah tidak ada. Jadi berikanlah data yang benar apa adanya, karena memang sekali lagi data ini hanya untuk kepentingan statistik di dalam

0: Nine, Mbak Miss, ada waktu fase untuk rekrutmen. Kita lakukan rekrutmen, lalu dites juga mereka.
1: Dites
0: juga mereka, lalu mereka harus punya HP yang mendukung untuk pengumpulan data di lapangan. Begitu.
1: Oke, jadi HP juga menentukan keurutan.
0: Iya, karena ada spesifikasinya untuk melakukan pengambilan data di lapangan itu.
1: Oke, jadi kalau dapat pelajaran lebih baik fokus materi yang didapatkan, karena itu yang nanti akan diaplikasikan.
0: Iya, benar sekali. Makanya kita kasih mereka nginep di hotel supaya mereka fokus.
1: Diberikan zona nyaman.
0: Zona nyaman, iya. Jadi mereka gak usah mikir macam-macam. Mereka fokus saja mengikuti kegiatan.
1: Jadi di pikiran setiap hari hanya BPS, Papa Bar, oh sensus ekonomi.
0: Oke, seperti itu.
1: Silakan Anda yang mau bergabung di 0823-1176-1145. Dan terima kasih yang sudah mendengarkan di seluruh Indonesia ataupun yang mendengarkan kami di aplikasi RRI Digital, audio streaming kami di rri.co.id, dan saat ini yang menyaksikan di YouTube channel RRI Net Manokwari. Dan kita akan kembali lagi setelah yang mau lewat berikut ini.

0: Ya, bersama kita mencatat Indonesia dalam sensus ekonomi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita masih tetap ya dengan kesetiaan Ibu Mary selaku Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat dan Mas Radian yang mendampingi. Rahmadian kayaknya seorang artis Rahadian gitu, Reza Rahadian gitu. Baik Ibu, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp kami Prosat RR Manokwari. Selamat pagi Prosat RR Manokwari dengan Ibu Teredi Swapen. Apakah data statistik benar-benar dipakai pemerintah untuk membantu masyarakat yang kecil?
1: Ya, terima kasih Ibu Tere yang ada di Swapen ya. Selamat pagi Ibu. Ya, tentu bahwa data statistik yang dihasilkan oleh BPS ya, itu dimanfaatkan oleh pemerintah ya dalam menyusun program, merencanakan program dan juga mengevaluasi daripada program pemerintah yang sudah dijalankan. Seperti itu Ibu Tere. Jadi sampai benar, kepada masyarakat kecil juga. Seperti itu.
0: Jadi manfaatnya tuh multi manfaat.
1: Iya. Jadi manfaatnya juga multi manfaat seperti yang disampaikan oleh Mbak Mes ya. Jadi pemerintah di dalam data statistik yang kami hasilkan, contoh misalnya ya terkait dengan data pertumbuhan ekonomi. Nah, tentu pemerintah akan melihat bahwa oh ternyata pertumbuhan ekonomi di Papua Barat ini sekian persen. Nah, itu ditopang oleh sektor-sektor apa saja ya, seperti itu. Lalu terkait dengan data kemiskinan ya. Kemiskinan itu tentu pemerintah akan melihat untuk orang-orang yang miskin ya, keluarga-keluarga miskin yang perlu dibantu.
0: Dan bantuannya itu tepat sasaran.
1: Iya, dan bantuannya tentu akan tepat sasaran dan pemerintah menggunakan data yang dipublikasi oleh BPS.
0: Oke, jadi dipublikasikan dalam mungkin press conference gitu.
1: Iya, jadi memang kami bukan cuma press conference ya Mbak Mes, kami ada publikasi yang kami susun ya, dan biasanya kita kasih ke pemerintah untuk digunakan oleh pemerintah dalam menyusun program-program untuk intervensi kebijakan,
0: betul.
1: Intervensi program seperti
0: betul,
1: itu.
0: Betul. Jadi manfaatnya banyak sekali.
1: Banyak sekali Mbak Mes.
0: Pertanyaan berikutnya, selamat pagi Mbak Mes dan Ibu Mary. Saya Andi Diwosi. Jujur, kami sebenarnya takut data pribadinya bocor. Apa jaminan dari BPS bahwa data kami aman?
1: Iya, terima kasih Pak Andi. Pak Andi ya. Apa cewek?
0: Iya, Andi.
1: Ya. Pak Andi di Wosi ya. Bapak tidak usah khawatir, Bapak tidak usah takut karena data yang Bapak berikan akan dijamin kerahasiaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 97 tentang Statistik. Jika lo nanti ada yang membocorkan, itu akan dituntut ya, dipidana oleh negara. Seperti itu Pak Andi. Jadi tidak usah khawatir, berikanlah data yang benar karena sekecil apapun kontribusi yang kita berikan ya, kita ini akan sangat bermanfaat bagi daerah kita.
0: Baik, terima kasih Bu. Berikutnya gini, banyak pertanyaan.
1: Iya, enggak apa-apa Bu. Iya.
0: Selamat pagi Pak Mes dan narasumber Ibu Kepala BPS Papua Barat. Saya Hendrik D. Arfai. Saat ini ekonomi Papua Barat menurut BPS sedang mengalami peningkatan atau justru penurunan jika merujuk pada data sensus ekonomi BPS Papua Barat?
1: Iya, ini kan sensus baru akan dilaksanakan di tahun 2026 ini ya Pak Hendrik D. Arfai ya.
0: Ya.
1: Jadi kalau kita melihat data dari pertumbuhan ekonomi kemarin ya, pertumbuhan ekonomi kita di Papua Barat itu kan masih berada di angka, di bawah angka nasional. Kalau angka nasional itu pertumbuhan ekonominya berada di angka 5,6%, sedangkan kita di Papua Barat itu masih berada di angka 4,16%. Kita berharap bahwa kita bisa mengejar ya, kita Papua Barat ini bisa mengejar ketertinggalan daripada pertumbuhan ekonomi ya, tentu dengan partisipasi seluruh masyarakat memberikan data di dalam sensus ekonomi ini, sehingga dari sensus ekonomi 2026 ini dapat terpotret seluruh usaha-usaha ya yang ada di Papua Barat ini. Mudah-mudahan dari hasil sensus ekonomi 2026 dapat terpotret dan dapat meningkatkan perekonomian yang ada di Papua Barat ini. Terima kasih Pak Hendrik.
0: Jadi bisa diketahui ya peningkatannya justru meningkat atau menurun.
1: Iya, ya kita berharap perekonomian itu dia meningkat walaupun di tengah-tengah. Sekarang kan banyak itu ya, ada kegiatan pemerintah, program nasional pemerintah yang sudah dijalankan, ada MBG, ada sekolah rakyat, ada sekolah Garuda, ada apa untuk nelayan ya, itu banyak. Iya, ada koperasi desa, kelurahan Merah Putih ya, itu program-program pemerintah yang perlu kita kita dukung, kita support, karena ini akan memberikan dampak ekonomi yang luar biasa bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia.
0: Jadi
1: dan termasuk di
0: sini. Kita mendukung potret perekonomian kita itu meningkat, berarti kita turut menyukseskan.
1: Iya, betul Mbak Mes. Kita juga turut mensukseskan kegiatan-kegiatan ekonomi sensus ekonomi dan juga ya tentu akan memberikan nilai tambah bagi daerah kita. Seperti itu.
0: Baik, terima kasih Pak Hendrik ya, itu jawabannya luar biasa sekali nih. Dan berikutnya, selamat pagi Pro 1 Mbak penyiar dan narasumber dengan Dian. Saya penggiat UMKM. Saya ingin bertanya, apakah pelaku UMKM seperti kami juga bisa memanfaatkan data BPS untuk mengembangkan usaha?
1: Iya, terima kasih Mbak. Siapa tadi?
0: Mbak Dian.
1: Mbak Dian. Mbak Dian tentu ya, peran UMKM itu sangat besar ya, karena ini UMKM adalah motor penggerak ekonomi di daerah. Jadi nanti Mbak Dian bisa memanfaatkan ya, memanfaatkan data hasil sensus ekonomi 2026. Tentu dimulai dari Mbak Dian selaku pelaku usaha UMKM. Nanti kita akan berkunjung ya ke Mbak Dian untuk nanti Mbak Dian memberikan data yang benar, yang jujur, yang akurat kepada teman-teman petugas yang akan mengambil data di lapangan. Demikian Mbak Dian.
0: Ya, lanjut dari Mbak Dian. Berlanjut lagi ke Arowi nih.
1: Oh ya, kita keliling-keliling Manokwari dulu ini. Tidak apa-apa Mbak Mes ya. Karena memang ini perlu ya, perlu kita memberikan pencerahan,
0: edukasi,
1: memberikan
0: juga
1: edukasi kepada seluruh masyarakat yang ada di Papua Barat, terlebih khusus di Manokwari ini yang kita cintai.
0: Baik, ini dari Rani di Arowi mau bertanya, selamat pagi, mengapa pertumbuhan ekonomi wilayah timur sering lebih fluktuatif dibanding Jawa dan Sumatera? Apakah ini juga ada faktor geografis yang mempengaruhi?
1: Iya, jadi kan kalau kita melihat ya, kita melihat di daerah kita pertumbuhan ekonominya memang sering fluktuatif, kadang tinggi, kadang rendah ya. Khusus kita di Papua Barat ini, ekonomi kita itu ditopang oleh ya, oleh LNG tangguh. Jadi kalau LNG tangguhnya itu produksinya naik ya, ya pasti kita juga naik. Kalau dia turun atau dia stuck saja, kita pertumbuhan ekonomi kita juga akan menurun. Terus ya tadi terkait dengan letak geografis kita ya. Kita di sini kan industri-industri itu belum banyak dibanding dengan wilayah-wilayah yang ada di luar kita ya, di Jawa sana yang memang ekonominya tumbuh ya, ekonominya tumbuh, perusahaan-perusahaan banyak dan lain sebagainya, dan ditopang oleh tenaga kerja juga yang profesional dan lain-lain seperti itu.
0: Ya, itu jadi yang mempengaruhi ya.
1: Iya.
0: Tapi kita berdoa dan berharap kinerja semua pihak ini akan menghasilkan hasil sensus ekonomi yang betul-betul bermanfaat dari betul-betulnya kebenaran informasi yang diberikan.
1: Iya, benar sekali Mbak Mes. Jadi sekali lagi kami berharap bahwa seluruh masyarakat mendukung kami ya, BPS untuk melaksanakan sensus ekonomi 2026 ya, karena ini dilaksanakan di seluruh Indonesia dan kita di Papua Barat, mari kita beri kontribusi ya, karena kontribusi kita tadi saya bilang sekecil apapun informasi yang kita berikan itu akan sangat-sangat bermanfaat ya bagi kita, bagi pemerintah di dalam menyusun program-program pemerintah yang tepat sasaran.
0: Sekecil apapun itu informasi sangat bermanfaat dan berdampak.
1: Berdampak, betul. Sangat berdampak bagi kita semua. Jadi statistik itu Mbak Mes, statistik itu karena kita mengumpulkan data di lapangan ya, kita berharap bahwa data yang kita kumpulkan itu adalah data-data yang sesuai, yang real dan tentu yang berkualitas. Dengan data yang berkualitas tentu pemerintah juga akan menyusun program-program yang berkualitas ya, dan nanti hasilnya dapat berdampak dan bermakna bagi kita semua.
0: Jadi semua berbasis data, datanya harus berkualitas. Ini totalitas kerja juga.
1: Iya, tentu kita, kami di BPS kita selalu bilang, saya dan teman-teman selalu berusaha memberikan kerja nyata kita, ya, kerja yang luar biasa, terlebih khusus untuk sensus ekonomi ini. Iya. Jadi tadi sensus ekonomi milik kita bersama harus kita sukseskan di Papua Barat yang kita cintai.
0: Ini mungkin agak sedikit bertanya nih, Bu. Ini orang-orang BPS atau pegawai-pegawai BPS ini kadang tidak tidur kali ya?
1: Kalau tidur ya kita tidur, Mbak Mes, ya tentu kita tidur.
0: Soalnya cuma mikirin data, dikejar deadline.
1: Oh, seperti itu. Memang kan memang sudah ada timeline-nya semua, sudah ada ininya, dan memang kita ini selalu siaga.
0: Iya,
1: khususnya menghadapi sensus ekonomi kita harus siaga, ya. Jadi semua pelaku-pelaku usaha, usaha besar, usaha mikro, kecil, menengah, masyarakat, semua kita harus punya strategi yang matang untuk mendata mereka, tidak ada yang terlewat. Sekali lagi, tidak ada yang terlewat, tidak ada yang tercakup. Semua harus kita data.
0: Sampai-sampai mungkin dalam keadaan tidur ya, mungkin dapat ini langsung bangun.
1: Mungkin seperti itu teman-teman saya ya.
0: Luar biasa
1: iya.
0: sekali.
1: Karena punya. Memang saya punya HP pun ini standby, Mbak, 24 jam. Jadi kalau ada bunyi, udah kadang-kadang respon kami ya, kadang-kadang juga dari pemerintah ya yang butuh data, ya, kita harus merespon dengan cepat. Karena kadang-kadang ada data yang perlu diperlukan oleh pemerintah ya, oleh para pimpinan daerah, harus kita respon dengan cepat.
0: Karena itu masyarakat, mari kita bantu, karena kinerja sekarang tuh kinerja cepat. Data juga berbasis data yang memang real untuk didapatkan.
1: Benar, Mbak Nes, iya. Seperti itu.
0: Pertanyaan berikutnya, bagaimana generasi muda bisa ikut berpartisipasi dalam mendukung pembangunan berbasis data?
1: Iya, tentu ya, anak-anak muda sekarang ya, generasi-generasi kita ya, generasi milenial, tentu bisa berpartisipasi. Sebenarnya kemarin ya, kita berharap bahwa waktu rekrutmen petugas BPS kemarin kan kita membuka seluas-luasnya ya, karena itu diupload di sosial media teman-teman kami yang ada di Manokwari, di 7 kabupaten yang ada di Papua Barat ini, kita rekrutmen, merekrut petugas. Tentu kita berharap ada anak-anak muda ya, dan kebetulan ada mahasiswa-mahasiswa yang terlibat ya, dari mahasiswa Unipa dan juga mahasiswa-mahasiswa lain yang ada di kabupaten itu juga terlibat untuk mensukseskan sensus ekonomi. Karena apa? Karena pentingnya data. Kita mau mengomong apapun itu, kita sebaiknya berbasiskan data yang akurat. Sehingga peran anak muda tentu kami harapkan untuk berpartisipasi aktif. Karena sekarang anak-anak muda kan banyak pelaku-pelaku usaha. Mereka juga lah yang menjadi motor penggerak untuk ekonomi di daerah. Tentu kami berharap bahwa mereka pun akan memberikan datanya kepada BPS. Jadi jangan takut ya, jangan takut, nanti datanya akan kita bocorkan. Kita
0: aman.
1: Menjamin aman, kita
0: aman terkendali ya.
1: Aman terkendali, Mbak Mes, iya.
0: Baik, Ibu, dalam hal pelibatan lembaga dan tokoh masyarakat setempat, apakah ada langkah-langkah yang telah disiapkan untuk wilayah Papua Barat dalam sensus ekonomi ini?
1: Iya, tentu kami sudah berupaya ya untuk melakukan pendekatan-pendekatan kepada tokoh adat, tokoh masyarakat, dan juga tokoh-tokoh agama di dalam pelaksanaan sensus ini. Karena begini, Mbak Mes, untuk wilayah-wilayah yang sulit ya, yang sulit kita jangkau, tentu nanti petugas kami akan bertugas di lapangan itu. Sebelum mereka turun, mereka akan melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh setempat ya, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat, lalu di RT/RW ya, tentu kita akan melakukan pendekatan-pendekatan tersebut. Supaya apa? Supaya petugas-petugas kami nanti yang akan bertugas di lapangan itu bisa didukung oleh tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat setempat. Demikian, Mbak. Kita sudah lakukan juga koordinasi ya di seluruh kabupaten kota. Teman-teman saya, kepala BPS dan jajaran yang ada di kabupaten di Papua Barat ini sudah melakukan KKD ya kepada tokoh-tokoh yang kami sebutkan tadi. Pemerintah juga sudah, para gubernur, bupati, wali kota juga sudah.
0: Semua sektor,
1: semua sudah kita lakukan pendekatan-pendekatan, minta dukungan supaya apa? Nanti dari dukungan dan dari pelibatan tokoh-tokoh ini itu dapat suksesnya sensus ekonomi di wilayah kita masing-masing, karena ini akan memberikan potret ekonomi bagi pemerintah. Seperti itu. Jadi pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi akan menggunakan data dari hasil sensus ekonomi ini. Karena nanti di situ akan terlihat, oh ini seluruh pendapatan, pengeluaran, dan juga terkait dengan tenaga kerja tentunya, Mbak Mes. Demikian.
0: Pendengar Pro 1 RRI Manokwari, tanpa terasa kita sudah hampir tiba nih di penghujung jumpa dialog interaktif. Tidak terasa nih Bu, kayaknya mau tambah 2 jam lagi.
1: Gak apa-apa Mbak, kalau kami itu selalu siap sedia saja dimanapun ya kita berada, kita selalu siap sedia, karena kita punya juga layanan WhatsApp. Jadi saya sekaligus memberikan sosialisasi kepada seluruh masyarakat yang ada di Papua Barat dan Papua Barat Daya, khususnya di Manokwari ini, bahwa kalau butuh data terkait dengan indikator-indikator strategis yang ada di wilayah kita, dapat menghubungi layanan WhatsApp kami di 0811 474 9100. Itu akan kami layani dengan cepat kalau ada permintaan data yang ditujukan kepada kami. Tapi jangan minta data kalau kami tidur.
0: Kalau dibalas ya iya, syukur ya.
1: Tetap kami akan balas secara cepat ya, permintaan data yang melalui layanan WhatsApp kami 0811 474 9100.
0: Kalau belum sempat dicatat, nanti putar ulang ya tayangan dialog kita di YouTube RRI Net.
1: Oke, Mbak Mes, terima kasih.
0: Dan nantinya juga kalau perlu narasumber dari BPS, boleh langsung menghubungi.
1: Oh, silakan. Siapa kami tahu, selalu ya? Standby. Teman-teman kami ini selalu siap sedia.
0: Awet-awet muda ibunya, karena anak-anaknya ini juga muda-muda semua ya.
1: Saya terima kasih, karena memang saya didukung oleh tenaga-tenaga orang-orang BPS yang luar biasa, anak-anak muda yang potensial ya. Tentu mereka juga bergerak cepat ya, selalu, karena sekarang era digital, jadi mereka juga selalu mengupdate setiap data yang kami publish.
0: Mungkin dengar suaranya Mas Rahman ini, bagaimana nih kerja di BPS dalam sensus ekonomi khususnya di tahun 2026 ini?
2: Kalau saya ya, karena masa kerjanya masih kurang dari 10 tahun, baru kurang lebih 8 tahun bekerja. Kalau saya pribadi, saya bangga kerja di BPS. Pertama, ada satker di seluruh Indonesia. Jadi saya dari kecil sampai saya lulus kuliah itu hidupnya di Jawa. Kemudian saya pertama kali penempatan itu di Papua Barat, khususnya di Kabupaten Fak-Fak. Saya sudah dari 21 kecamatan, saya sudah ke mungkin ada 14 kecamatan di sana. Jadi saya jujur saya senang ya. Saya kalau nanti cerita dengan anak-anak saya itu, saya pernah ke pulau-pulau, jadinya saya pernah berangkat turun lapangan, berangkat Selasa pulang Kamis minggu berikutnya. Jadi kurang lebih 8 hari saya tidak pulang, dengan catatan saya itu di jalan, di perahu, kemudian turun ke pulau-pulau.
0: Itu untuk sebuah data yang harus didapatkan.
2: Betul. Jadi kalau istilahnya ya, ya gambaran kasarnya itu, mau kita tenggelam itu data harus dibungkus plastik dengan mantel.
0: Yang diselamatkan
2: jadi,
0: datanya.
2: Selamatkan datanya. Seperti itu Mbak Mes. Jadi saya kalau ingat-ingat kenangan, jujur saya bangga. Jadinya bukan saya lelah, bukan saya mengeluh, tapi saya bangga saya pernah berhasil melalui itu. Dan hingga saat ini alhamdulillahnya juga Bu Mary selalu support, jadinya saya tenang dan bahagia bisa turut andil di sensus ekonomi, khususnya saat sedang berada di Provinsi Papua Barat.
0: Ya udah, mungkin jangan pindah-pindah itu. Ya Bu ya, di Papua Barat aja, di Manokwari aja ya Bu ya.
1: Iya, dia kayaknya udah betah nih. Udah dari Fak-Fak kan.
0: Sudah nyaman dia.
1: Apalagi tinggal di rumah dinas.
0: Sudah nyaman banget ya. Apalagi ibu kepala BPS yang punya sosok seorang ibu juga ya. Ibu, terakhir mungkin ada pesan yang mau disampaikan untuk pendengar.
1: Ya, terima kasih pendengar RRI dimanapun berada ya. Tentu dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026, saya berharap kita semua dapat memberikan data yang jujur, dapat memberikan data yang benar, karena sensus ekonomi ini adalah milik kita bersama. Mari kita sukseskan. Kami sudah tentu dukungan pemerintah, provinsi, kabupaten, dan seluruh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, Forkopimda, itu sudah kami dapatkan. Dan tentu dengan dukungan ini kami berharap bahwa sensus ekonomi 2026 di Papua Barat, 7 kabupaten yang ada di Papua Barat juga sukses. Terima kasih juga untuk RRI yang selalu setia bersama-sama dengan kami, selalu membantu kami mensosialisasikan kegiatan perstatistikan khususnya sensus ekonomi 2026 di Papua Barat ini. Terima kasih sekali lagi. Sekali lagi dukungan dari masyarakat kami harapkan untuk jangan menolak petugas ya, berikan data yang benar apa adanya, karena semua data yang Bapak Ibu berikan dijamin kerahasiaannya oleh pemerintah, dijamin oleh Undang-Undang nomor 16 tahun 1997. Terima kasih, sekian dari kami. Jangan lupa bahagia masyarakat yang ada di Papua Barat ini.
0: Jangan lupa kalau didatangi para petugas harus menyampaikan informasi sedetail dan sebenar-benarnya.
1: Benar, Mbak Mes.
0: Mari kita kawal bersama pelaksanaan sensus ekonomi 2026 pendengar, karena partisipasi aktif dan sinergi dari seluruh elemen masyarakat, instansi dan pelaku usaha sangat diharapkan, karena setiap data yang akan kita berikan adalah kontribusi nyata untuk membangun pembangunan ekonomi yang lebih baik. Mari sukseskan pendataan ini dan bersama-sama kita mencatat dalam sensus ekonomi 2026.
1: Iya, mencatat Indonesia, mencatat ekonomi Indonesia. Okay. Seperti itu, Mbak Mes.
0: Mencatat ekonomi Indonesia. Indonesia,
1: mencatat ekonomi Papua Barat.
0: Mencatat ekonomi Indonesia, mencatat ekonomi Papua Barat dimulai dari kamu.
1: Iya, betul sekali Mbak Mes.
0: Dimulai dari
1: torang ya. Torang. Iya. Mari kita orang semua sukseskan itu.
0: Terima kasih untuk Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat, Ibu Insinyur Mary MP yang sudah hadir.
1: Terima kasih.
0: Ya, ini satu kebersamaan yang luar biasa karena jarang Ibu hadir bersama kami karena tingkat kesibukan untuk mensinergikan kinerja BPS Papua Barat. Terima kasih Bu, di lain kesempatan kita akan berjumpa lagi.
1: Terima kasih Mbak Mes.
0: Atau siapa tahu kita dialog langsung di BPS.
1: Boleh Mbak Mes, kami dengan senang hati. Kalau Mbak Mes mau datang ke kami, kita dengan senang hati. Pokoknya kolaborasi, sinergi itu penting untuk Papua Barat yang lebih baik.
0: Oke, terima kasih juga Mas Rahmadian bersama rekan-rekan BPS Papua Barat. Dan terima kasih pendengar, Anda sudah berpartisipasi untuk via WhatsApp yang sudah bertanya-tanya, terima kasih juga. Dan saya Mes Weser, sampai jumpa lagi di lain kesempatan dalam dialog interaktif bersama BPS Papua Barat.
3: Demikian dialog interaktif hari ini. Sampai jumpa.

0: Putri Proklamator Muhammad Hatta, Gemala Hatta mengajak generasi muda.
1: Pendengar, selanjutnya kita bergabung bersama Pro3 Jakarta.
0: Sehari-hari, menurut dia Pancasila bukan sekedar hafalan, tetapi pedoman menjaga persatuan bangsa di tengah perubahan zaman dan arus digitalisasi. Hal ini disampaikannya dalam talk show Gema Pancasila Goes to Campus dari nilai ke aksi nyata di Fakultas Teknik Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat, Rabu kemarin. Kegiatan tersebut dihadiri ratusan mahasiswa dan akademisi. Gemala mengatakan Pancasila lahir dari proses panjang menjaga persatuan Indonesia. Para pendiri bangsa, kata dia, berupaya merangkul seluruh golongan agar Indonesia tetap utuh di tengah keberagaman.
2: Apalagi kita tahu ada Bhinneka Tunggal Ika, itu mengikat dari Sabang sampai Merauke, ya, untuk kita betul-betul